0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik.

Tengin teman Prodo yang masih join di sini di RRI Prodo Denpasar. Teman Prodo jangan lupa ya di vote pollingan yang udah aku sediakan di Instagram kita @RRI Prodo Denpasar. Kita masih punya waktu sampai nanti jam 9 kurang ya. Masih ngebahas lobbying Zama in this economy. Kamu lebih memilih belanja di mana sih? E-commerce, mall, atau toko grosiran aja?

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi risiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Teman Pro 2, kita masih ngebahas topik yang sama ya. Sekiranya kalau kamu belanja nih in this economy, kamu pilih di mana belanjanya? E-commerce atau di mall atau di toko grosiran, Teman Pro 2? Kalau kita udah ngomongin tentang hemat begitu ya, banyak orang sekarang mungkin beberapa ada yang maksud e-commerce, ada juga beberapa yang balik belanja ke toko grosir begitu ya. Karena apa? Kalau kita beli dalam jumlah yang besar dianggap lebih masuk akal aja untuk jangka panjang ya. Bahkan ada fenomena lucu ya, anak muda yang dulunya anti ribet sekarang bangga banget beli sabun isi 5 liter atau mie instan 1 kerdus. Dan itulah aku juga, Teman Pro 2 ya. Secara psikologis sih belanja dengan jumlah yang banyak ya atau nyetok itu ngebuat orang ngerasa lebih aman di tengah kondisi ekonomi yang gak pasti kayak sekarang nih, Teman Pro 2.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Mohandas Karamchand Gandhi, atau yang lebih dikenal dengan nama Mahatma Gandhi, merupakan seorang pemimpin dunia dengan sifatnya yang menginspirasi. Tokoh kemerdekaan India ini menjadi teladan karena kesederhanaan hidupnya dan pemikirannya yang brilian. Gandhi memiliki prinsip hidup bahwa engkau haruslah hidup seperti kau akan mati di keesokan hari, dan belajarlah seperti engkau akan hidup di dunia ini selama-lamanya.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Sari, di mana teman-temanmu yang lainnya?
1: Aku sedih karena teman-temanku ditebang.
0: Lalu, mengapa jika mereka ditebang?
1: Jika kami ditebang secara liar, bumi akan kekeringan, udara akan tercemar, terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor, dan kau tidak memiliki tempat untuk bersarang lagi.
2: Reboisasi, selamatkan bumi.

Tadi ya, yeah. Dan thank you juga buat kamu yang sudah ikutan polling teman bro 2 ya, yeah. Di Instagram kita @RRIBro2 dan Bazaar. Ya. Topik hari ini ya, yeah, buat kamu yang ketinggalan, ah sayang banget karena seru banget ya kita ngobrolin tentang edes ekonomi, mau belanja di mana? E-commerce atau grosiran atau ya udah datang ke mall aja kan lengkap begitu ya. Teman bro 2. Oke, di antara ketiga pilihan ini ternyata ada satu yang enggak kamu pilih sama sekali, langsung aja ke mall. Kenapa ya, teman bro 2? Apa mungkin karena gak ada diskon kali ya? Bukan gak ada, jarang kali ya teman pro 2. Sedangkan 29%nya datang ke toko grosiran karena mursidah, ya murah begitu teman pro 2. Dan the winner is 70% ya, 71% di belanja pakai e-commerce aja deh, banyak diskon, gratis angkir. Ah, kita mau umpro 2 ya. Mau itu kamu belanja di e-commerce, mall atau toko grosiran, sebenarnya semua orang di muka bumi ini lagi cari satu hal yang sama ya. Gimana caranya kamu bertahan di tengah biaya hidup yang aduh makin hari makin naik ya, buat giling-giling kepala teman pro 2. Ada yang berburu flash sale, ada yang setia gitu ya ke pasar grosir, ada juga yang tetap pilih mall untuk cari suasana aja begitu ya. Dan mungkin itu kenapa kalimat yang aku cantumkan di pollingan in this economy jadi relate banget untuk kita semua ya, karena hampir semua orang lagi belajar jadi lebih pintar ngatur uang sambil tetap ya nyari hal kecil yang bikin hidup kita terasa menyenangkan, ya, kerasa hidup aja begitu ya teman bro 2, bukan kerasa kayak robot. Bener banget ya. Oke teman bro 2, itu dia topik di hari ini ya. Thank you so much. Tapi jangan kemana-mana ya, nanti di jam 9 sampai jam 10 kita bakalan berdialog seperti biasa sama Teater Jinang. So stay tune disini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Resensi buku Sapiens, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapiens, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau. Ketika kita masih sebagai manusia purba, ia menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam bentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengarin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: 2 Denpasar barengan aku Mita Wulandari. Dan temuan Pro 2 hari ini aku tidak akan berziaran sendiri ya, karena seperti biasa setiap hari Minggu pagi jam 9 jam 10 kita bakalan ngobrol bareng teman-teman Teater Jineng ya. Hari ini temuan Pro 2, teman-teman Teater Jineng akan membawakan topik ya, keamanan dan etika digital bagi pelajar masa depan. Ini sejalan banget dengan tema mereka Hari Pendidikan Nasional Lentera Semesta. Begitu ya. Tapi sebelum itu aku pengen cek sound dulu ya. Ini siapa aja yang sudah hadir di pagi hari ini. Good morning teman-teman Teater Jineng.
1: Morning.
0: Ah, jujur aku kaget. Ini kebiasaan banget ya teman-teman Teater Jineng, pasti mereka ramean banget, semangat banget ya teman-teman Pro 2. Bentar, ini kenapa ada lagu yang muter? Oke, ternyata ya Spotify-nya masih berputar di sini ya teman-teman Pro 2. Oke, lanjut lagi ya. Di sini ada siapa aja nih teman-teman Teater Jineng, boleh absen dulu.
2: Di sini ada aku Adele,
3: ada aku Ratna,
4: ada aku Indira,
5: ada aku Nita,
6: ada aku Cahya,
7: ada aku,
8: dan aku Dwipa,
9: sama aku Julena.
0: Oke, sama Pro 2 ini semuanya cewek begitu ya. Oke, sama Pro 2 hari ini sesuai dengan topiknya adalah keamanan dan etika digital bagi pelajar masa depan ya. Banyak banget sebenarnya PR yang harus dibahas begitu sama Pro 2. Tapi sebelum kita mendengarkan persembahan karya mereka ya, biasanya teman-teman Teater Jineng ini akan membawakan puisi, cerpen iya juga ya. Terus juga nanti ada persembahan karya berupa apresiasinya juga. Tapi sebelum itu kita bakal mendengarkan dulu materi mereka ya, yang judulnya adalah pola hidup digital yang sehat bagi pelajar, di mana di sini akan membahas tentang cyber hygiene ya, menjaga kesehatan mental dan keamanan data di era digital begitu ya. Dibawakan langsung sama Risha, silakan Risha langsung aja.
10: Halo teman-teman Pro 2, sini aku bakal bawain materi mengenai pola hidup digital yang sehat bagi pelajar. Baik, hari ini kita akan melangkah lebih jauh membahas aspek yang sering terlupakan, yaitu cyber hygiene atau pola hidup digital yang sehat. Di tengah ketergantungan kita yang sangat tinggi terhadap perangkat digital, kita sering sekali mengabaikan betapa pentingnya menjaga keseimbangan kehidupan di ruang cyber dan realitas fisik. Sebagai pelajar yang membawa semangat Lentera Semesta, kita harus menyadari bahwa kesehatan mental kita di era digital sangat dipengaruhi oleh cara kita mengonsumsi konten dan mengatur waktu layar atau screen time. Kelelahan informasi atau information overload sering sekali memicu stres dan akademik jika kita tidak mampu membatasi diri dari distraksi digital yang tidak perlu. Selain kesehatan mental, aspek keamanan data pribadi dalam praktik cyber hygiene juga menjadi perhatian yang sangat mendesak. Seringkali kita secara tidak sadar membagikan informasi sensitif seperti lokasi terkini atau data identitas di media sosial yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pendidikan di masa depan menuntut kita untuk menjadi pelajar yang proaktif dalam melindungi privasi digital. Mulai dari penggunaan kata sandi yang kuat hingga pemahaman mengenai resiko penipuan digital. Dengan menerapkan pola hidup digital yang disiplin dan aman, kita tidak hanya menjaga produktivitas belajar kita tetap optimal, tapi juga memastikan bahwa transformasi digital yang kita jalani saat ini membawa dampak yang benar-benar sehat bagi pertumbuhan karakter dan masa depan kita sebagai generasi digital yang tangguh. Terima kasih.
0: Oke, teman Pro 2, sekarang kita akan beralih ke persembahan karya berupa puisi, judulnya Pesan dari Guru, di mana ini adalah buah karya dari Ruhama bakal dibawakan langsung sama Ratna. Silakan Ratna.
3: Halo teman-teman Pro 2, kenalin aku Ratna. Jadi di sini aku akan membawakan puisi yang pertama yang berjudul Pesan dari Guru karya Ruhama. Iya. Aroma kerutnya.
0: Kak, suaranya Ratna nggak kedengeran nih, putus-putus dari tadi. Halo Ratna.
6: Halo Kak.
0: Oke, ini udah jelas. Boleh diulang sekali lagi ya Ratna?
6: Oke Kak.
3: Halo 2, kenalin aku Ratna. Jadi di sini aku akan membawakan puisi yang pertama yang berjudul Pesan dari Guru karya Ruhama. Kulihat dari kejauhan ia memakir sepeda tuanya. Kulihat kering berkilap di dahinya. Pasnya yang keringat berbau bumi.

0: Oke,
1: Oke, ternyata suaranya Ratna masih putus-putus ya, Tebon Pro 2. Halo Ratna, suaraku kedengeran nggak?
0: halo Kak, suaranya kedengeran di sini.
1: Oke, kedengeran. Tapi entah kenapa tadi di saat membacakan puisi hilang ya. Oke, dari Ratna mau bacain sekali lagi nggak untuk Tebon Pro 2? Boleh diatur posisinya sebaik mungkin agar sinyalnya nyampe nih. Gimana Ratna, mau baca sekali lagi?
0: Boleh Kak, aku akan baca lagi sekali.
1: Oke.
0: Bersepeda tuanya, melihat keringat berkilap di dahinya. Kudengar suara nafasnya yang terengah-engah. Kucium aroma keringat yang berbaur dengan parfumnya. Tersunging senyum manis di bibirnya, bibir yang selalu mengucap kata-kata mutiara, bibir yang tak henti mendoakan siswanya, bibir yang selalu mengeluarkan ilmu untuk diajarkan kepada siswanya. Suatu hari, ia pernah berkata, "Anak-anakku, kita memang hidup di desa terpencil. Jauh dari ramainya ibu kota, tapi jangan pernah kalian kerdil. Bangkitlah, bergeraklah, buanglah

0: aku pada kalian.
1: Oke, thank you ya Ratna. Tadi sebagian besar kita sudah mendengar isi puisinya apa, tapi di akhir-akhir hilang lagi sinyalnya ya. Nggak apa-apa, Tamu Pro 2 ya. Nanti bakalan ada pemaknaan karya dari masing-masing puisi yang dibacakan sama teman-teman Teater Jinang ya, Tamu Pro 2. Tapi di section kedua, kita bakal break dulu. Nanti di section kedua, selain ada pemaknaan karya, ada puisi satu lagi. Dan ada materinya juga. So, buat kamu Tamu Pro 2 yang tadi ketinggalan begitu ya, atau mungkin sampai juga terputus-putus sinyalnya tidak mendengar suara Ratna, aman aja ya. Nanti bakal dibacain maknaan karya sama teman-teman Teater Jinang ya. Di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspiratif dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah

0: Prodo yang masih join di sini di Prodo 2 Denpasar. Kita masih barengin sama teman-teman Teater Jinang teman Prodo 2 dengan topik keamanan dan etika digital bagi pelajar masa depan. Tadi di section pertama kita udah dengerin persembahan karya udah, terus materi udah juga. Sekarang kita bakal balik lagi begitu ya, mendengarkan persembahan karya berupa puisi judulnya Pipit Kecil ya, karya Zuarni, dibawakan langsung sama Dwipa. Silakan Dwipa.
1: Kenalin, aku Dwipa. Pada kesempatan ini, aku akan menyampaikan puisi kedua yang berjudul Pipit Kecil, karya Zuarni. Awal jumpa kita, kami bukan siapa-siapa. Hanya pipit kecil dengan paruh menganga

0: Oke, okay, Dwipa, ternyata suaranya terputus juga sama kayak Ratna tadi. Boleh ini dibacakan sekali lagi, diulang untuk tim Pro 2 bisa ya, Dwipa?
1: Bisa, Kak. Awal jumpa kita, kamu bukan siapa-siapa. Hanya pipit kecil dengan paruh menge dan sayap setengah terbuka. Kami hanya berputar-berputar dan hinggap di pundak ilmu guru-guru kami. Awal jumpa kita, kami bukan apa-apa. Hanya sobekan kertas tak bermakna. Menunggu tangan-tangan kokoh dan jemari lentik guru kami. Merangkak menjadi buku yang patut diperhitungkan. Lihatlah pipit perkasa garut selincah merpati dengan ilmu dan petuahmu. Picing tananar telah sejelita mentari siang hari. Telah menatap, menapaki jalan tajam beronak. Ini pipitmu telah siap terbang. Sejak hidup

0: Oke, langsung saja kita bakal mendengar ya apresiasi karya berupa pemaknaan karya masing-masing puisi tadi. Silakan, siapa yang baca ini?
1: Halo teman-teman berdua, kembali lagi bersama aku Ratna. Di sini aku akan memberikan makna dari puisi yang pertama yang berjudul Pesan dari Guru karya Ruhama. Jadi, makna dari puisi ini adalah tentang ketulusan dan perjuangan seorang guru dalam mendidik murid-muridnya. Puisi ini mengajarkan agar siswa tetap semangat belajar, percaya pada kemampuan diri sendiri, tidak merasa rendah diri karena keadaan, serta terus berjuang untuk meraih cita-cita dan masa depan yang lebih baik.
2: Baik, aku akan aku lanjutkan dengan pemaknaan puisi kedua yang berjudul Pipit Kecil karya Zuarni. Puisi Pipit Kecil karya Zuarni bermakna tentang murid yang awalnya belum memiliki banyak kemampuan dan pengetahuan, lalu dibimbing oleh guru hingga menjadi pribadi yang lebih kuat, percaya diri, dan siap meraih cita-cita. Pipit Kecil melambangkan siswa yang masih lemah dan membutuhkan arahan, sedangkan guru berperan penting dalam mendidik, membentuk karakter, dan memberi ilmu sehingga murid dapat berkembang dan siap menghadapi kehidupan di masa depan. Terima kasih, Kak.
0: Oke, thank you teman-teman ya. Itu dia teman pro 2 ya, masing-masing makna begitu ya. Di antara dua puisi tadi ada pesan dari guru dan juga puisi Pipit Kecil teman pro 2 ya. Oke, kita masih punya satu lagi ya, yakni materi dengan judul Etika Komunikasi Digital dan Integritas Pelajar. Jadi ini kurang lebih membahas tentang gimana sih membangun karakter dan juga integritas pelajar di ruang virtual. Langsung aja Cahya, silakan.
3: Halo teman-teman Pro 2. Kembali lagi sama aku Cahya. Di sini aku akan membacakan materi yang kedua, yaitu mengenai Etika Komunikasi Digital dan Integritas Pelajar. Selain ketajaman dalam menjaga keamanan diri di ruang siber, aspek lain yang sangat krusial adalah bagaimana kita membangun etika komunikasi di berbagai platform digital. Perlu kita sadari bahwa setiap interaksi, komentar, hingga karya yang kita unggah di internet akan membentuk reputasi jangka panjang kita sebagai kaum terpelajar. Pendidikan di masa depan tidak hanya akan menitik beratkan pada keunggulan nilai akademik semata, tetapi juga pada bagaimana kita menjunjung tinggi adab, menghormati privasi sesama pengguna internet, serta menjaga integritas dalam setiap kolaborasi virtual. Menggunakan teknologi untuk tujuan yang konstruktif seperti memberikan apresiasi positif terhadap karya teman, menghargai hak kekayaan intelektual dan tidak melakukan plagiasi, serta menjaga kesantunan dalam berpendapat adalah wujud nyata dari semangat merdeka belajar. Kita harus selalu ingat bahwa jejak digital atau digital footprint yang kita tinggalkan saat ini akan menjadi bagian dari identitas profesional kita di masa depan, baik saat melanjutkan studi maupun memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, kebijaksanaan dalam berperilaku di dunia digital bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah tanggung jawab moral. Mari kita jadikan perangkat digital di genggaman kita sebagai instrumen untuk menyebarkan hal yang bermanfaat, sehingga kehadiran kita di ruang virtual benar-benar menjadi lentera yang menginspirasi dan memberikan kontribusi bermartabat bagi semesta pendidikan Indonesia. Terima kasih.
0: Oke, thank you ya. Ada Dwi, Pak Ratna sama Cahya tadi di section kedua. Teman Prodo, kita bakal break sekali lagi ya. Nanti di section ketiga masih ada persembahan karya berupa cerpen. Terus ada juga pemaknaan karya dari masing-masing cerpen seperti apa. Di sini aja teman Pro 2 ya, barengan aku Mita Wulandari dan Teater Jinang di RRI Pro 2 Denpasar.

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8 sampai 22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.

0: Tatar begitu ya. Oke, halo teman-teman Tatar Jinang. Suara aku kedengeran gak nih?
1: Pak, sudah terdengar.
0: Waduh, dari tadi gak kedengeran ya. Gimana ini Mita? Oke, lanjut ya. Sekarang kita bakal dengerin cerpen ya. Cerpen judulnya Menyontek karya M. Riza Umami. Dibawakan langsung sama Nita. Silakan Nita.
2: Halo teman-teman Pro2, kenalin aku Nita. Pada kesempatan kali ini, aku akan menyampaikan cerpen pertama berjudul Menyontek, karya M. Riza Umami. Namaku Rio. Saat SMA, aku dikenal sebagai siswa yang sering memberi jawaban kepada teman-teman ketika ujian. Aku menyebut diriku dermawan, sedangkan mereka yang meminta jawaban kusebut penadah. Ada juga kelompok si pelit, yaitu siswa pintar, yang tidak mau membagikan jawaban mereka. Awalnya, aku merasa membantu teman saat ujian bukanlah kesalahan karena aku tidak menyontek, hanya memberi jawaban ketika diminta. Namun, lama-kelamaan aku sadar bahwa kebiasaanku membuat mereka terlalu bergantung padaku. Saat ujian kenaikan kelas 12, aku mulai mencoba berubah menjadi si pelit. Aku berpura-pura sibuk dan memberi tanda seolah pengawas sedang memperhatikan agar teman-temanku tidak meminta jawaban lagi. Setelah ujian pertama selesai, aku mendengar beberapa teman mengeluh. Rio sekarang pelit banget. Dua kata itu harus terngiang di kepalaku. Terutama karena yang mengatakannya adalah Endah, teman yang selama ini paling sering kubantu. Aku merasa sakit hati karena semua bantuanku seolah tidak pernah dihargai. Hari-hari berikutnya, aku tetap membantu beberapa teman, tetapi tidak lagi memberi jawaban pada Endah. Saat ujian fisika, Endah terus memanggilku. Rio, aku pura-pura tidak mendengar karena aku pikir ia ingin meminta jawaban lagi. Tak lama kemudian, Mr. Alex, pengawas ujian kami, datang dan mengambil lembar jawaban kami berdua. Setelah kejadian itu, Endah marah dan tidak mau berbicara denganku lagi. Aku merasa bersalah, tetapi di sisi lain aku juga kecewa karena dianggap pelit hanya karena tidak ingin berbuat curang lagi. Beberapa hari kemudian, saat pembagian nilai fisika, Endah terlihat mendapat nilai buruk. Aku semakin merasa bersalah. Namun aku juga tidak berani meminta maaf karena hubungan kami sudah canggung. Hingga hari terakhir sekolah sebelum liburan kenaikan kelas, teman-teman memberi kejutan ulang tahun untuk Endah dengan menyiramnya menggunakan air, telur, dan tepung. Setelah semuanya selesai, Endah masuk ke kelas sendirian dengan pakaian berantakan. Aku merasa itulah waktu yang tepat untuk memperbaiki hubungan kami. Hai Endah, selamat ulang tahun Endah, kataku sambil mengulurkan tangan. Aku lalu meminta maaf padanya. Endah tersenyum dan berkata, "Enggak ada yang perlu minta maaf Rio, malah aku yang harus berterima kasih sama kamu karena telah membuat aku berubah." Dia menjelaskan bahwa saat ujian dulu sebenarnya ia hanya ingin meminta tolong mengambilkan pulpennya yang jatuh di bawah kursiku, bukan meminta jawaban. Karena kejadian itulah, ia akhirnya bertekad belajar sendiri tanpa menyontek lagi. Endah juga meminta maaf karena pernah menyebutku pelit. Ia sadar setiap orang berhak menentukan pilihannya sendiri. Aku pun memahami bahwa membantu teman dengan memberi jawaban saat ujian justru membuat mereka bergantung dan tidak percaya pada kemampuan diri sendiri. Sejak saat itu, aku memutuskan tidak akan lagi menyuapi teman-temanku saat ujian. Aku percaya setiap orang sebenarnya mampu berhasil dengan usaha mereka sendiri. Terima kasih, Kak.
0: Oke, thank you ya Nita atas cerpennya yang berjudul Menyontek begitu ya. Siapa di sini teman Prodo yang hari ini masih nyontek? Wah, parah banget ya. Oke, lanjut lagi ya. Sekarang kita bakal dengar cerpen juga. Judulnya Putih Abu-abu Buah, karya Ahmad Mideva Prasetyo. Dibawakan langsung sama Indira. Silakan Indira.
3: Halo teman-teman Produa, aku Indira. Pada kesempatan kali ini, aku akan membawakan cerpen Putih Abu karya Ahmad Mideva Prasetyo. Pada masa SMA setelah pandemi, aku bersekolah di daerah jauh dari perkotaan bersama teman-temanku. Hari pertama, aku hanya mengenal David, teman SMPku. Aku dan David merasa canggung dengan suasana baru. Hari berikutnya, aku mulai mengenal Arai dan Muti yang duduk di depan bangkuku. Jumlah murid di sekolah kami hanya 10 orang, sehingga kami cepat akrab satu sama lain. Guru-guru kami mengajarkan bahwa pelajaran harus dicintai terlebih dahulu sebelum dipahami. Bulala berkata bahwa matematika bukan dinilai dari jawaban, tetapi dari proses dan algoritma yang tepat. Aku pun berkata, matematika dicintai dengan cara kita sendiri-sendiri. Cara dalam menyelesaikan terdapat berbagai cara, tapi hanya satu jawaban. Pak Amar, guru fisika kami, juga berkata, paradoks mungkin bisa terjadi jika Tuhan mengizinkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dari sana, aku mulai memahami bahwa dunia memiliki banyak kemungkinan. Aku jadi dekat dengan Arai karena kami sama-sama menyukai hal-hal misteri dan mistis. Namun, aku hanya tertarik mendengarkan cerita. Sedangkan Arai lebih percaya pada hal-hal tersebut. Kami juga senang mempelajari matematika dan bermain di sawah mencari ikan kecil. Muti, gadis pendiam yang menyukai alam, sangat gemar membaca biografi Hitler dan Stalin. Walaupun terlihat dingin, ia tetap memiliki sahabat dekat bernama Tania. Tak lama kemudian, pertemanan kami mulai hancur akibat pertikaian dengan Chris dan kelompok yang memiliki gaya hidup yang berbeda dengan kami. Guru-guru akhirnya memisahkan kami menjadi dua kelompok karena pertengkaran yang terus terjadi. Agar tidak kalah saing, kami membentuk sebuah klub eksplorasi yang berfokus kepada misteri dan keajaiban alam. Pada suatu hari, saat kami duduk di bawah pohon rindang, Arai mengusulkan untuk membuat klub eksplorasi dan menjelajahi tempat-tempat misterius di sekitar sekolah. Muti langsung menyebut ide itu dengan antusias. Sedangkan aku mengingatkan teman-temanku agar tetap berhati-hati dalam setiap petualangan. Kami mulai menjelajahi gua tua, hutan, dan bangunan bersejarah sambil mencatat pengalaman-pengalaman aneh yang kami alami. Beberapa di antaranya hanyalah mitos. Tetapi, perjalanan itu membuat kami belajar tentang keberanian, rasa ingin tahu, persahabatan, dan pentingnya menjaga alam. Saat lulus SMA, kami menyusun laporan tentang perjalanan eksplorasi sebagai kenangan masa putih abu-abu yang tidak akan terlupakan. Terima kasih, Kak.
0: Oke, thank you. Itu dia teman pro 2 ya, persembahan karya berupa cerpen. Gak lupa juga kita bakal dengerin pemaknaan karya dari masing-masing cerpen itu apa sih. Langsung aja, silakan dong.
2: Halo teman-teman pro 2, kembali lagi bersama aku Nita. Aku akan menyampaikan makna cerpen pertama. Cerpen Menyontek karya M. Riza Umami bermakna tentang pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Cerita ini menunjukkan bahwa membantu teman dengan cara memberi jawaban saat ujian bukanlah tindakan yang benar, karena dapat membuat orang lain bergantung dan tidak mau berusaha sendiri. Selain itu, cerpen ini juga mengajarkan bahwa kesalahpahaman dapat diselesaikan dengan saling memaafkan dan memahami perasaan satu sama lain. Terima kasih, Kak.
0: Oke, next. Indira, silakan.
4: Indira akan membacakan makna cerpen putih abu-abu, yaitu dari karya Ahmad Meidava Prasetyo. Karya ini bermakna tentang perjalanan persahabatan dan mencari jati diri pada masa SMA. Cerita ini menunjukkan bahwa masa putih abu dipenuhi dengan pengalaman, perbedaan pendapat, konflik, dan rasa ingin tahu yang dapat membantu para tokohnya menjadi lebih dewasa. Melalui berbagai petualangan dan kebersamaan, mereka belajar tentang keberanian, pentingnya persahabatan, dan kenangan indah yang akan selalu diingat. Terima kasih, Kak.
0: Oke, itu dia teman-teman pro 2 ya, lengkap sudah. Mulai tadi ada materi, persembahan karya berupa puisi, dan juga cerpen serta pemaknaan karya dari pertemuan kita bareng Teater Jinang hari ini ya, dengan membawakan topik keamanan dan etika digital bagi pelajar masa depan. Dan terakhir, boleh dibacakan kesimpulannya, silakan.
5: Oke, Kak. Halo teman-teman Pro 2, bersama aku Julena. Di sini aku akan menyampaikan rangkuman siaran pada Minggu 17 2026 atau hari ini. Nah, teman-teman Pro 2, dalam siaran hari ini kita bisa memahami bahwa keamanan dan etika digital sangat penting bagi pelajar di era modern. pelajar perlu menerapkan yang namanya cyber hygiene atau pola hidup digital yang sehat dengan mengatur waktu penggunaan gadget, menjaga kesehatan mental, serta melindungi data pribadi dari penyalahgunaan di media sosial. Selain itu, teman-teman Produa, kita sebagai pelajar juga harus memiliki etika komunikasi digital yang baik, seperti menghargai karya orang lain, tidak melakukan plagiasi, menjaga kesopanan dalam berpendapat, dan menggunakan teknologi untuk hal-hal yang positif. Dengan sikap bijak dalam menggunakan teknologi, pelajar dapat menjadi generasi digital yang cerdas, aman, serta bertanggung jawab. Terima kasih, Kak.
0: Oke, thank you. Terakhir, sebelum kalian pamitan, boleh dikasih jargonnya ke teman Pro 2.
5: Oke, sebelum kita mengakhiri siaran pada pagi hari ini, marilah kita pekikkan semangat kebersamaan kita. Salam kreatif!

ada 3 runutan dalam mitigasi atau upaya ngurangin resiko bencana gempa dan tsunami. Pertama, keluarga yang sudah berusia lanjut baiknya nempatin kamar terluar yang paling dekat dengan pintu keluar rumah, supaya proses evakuasi bencana bisa lebih cepat dan gampang. Kedua, biar lebih siap menghadapi tsunami, perlu nih nyiapin tas evakuasi. Isinya perlengkapan bertahan hidup dalam kondisi darurat. Selain itu juga map plastik yang isinya dokumen-dokumen penting, korek api, lilin, juga senter. Usahain tas evakuasi nggak diisi barang-barang yang nggak penting ya, supaya siap bawa dalam keadaan ringan. Ketiga, masyarakat juga perlu nih bikin rambu-rambu penunjuk arah menuju tempat evakuasi sementara.

0: Apakah kamu tahu?
1: Selain gudeg, kuliner istimewa asal daerah istimewa Yogyakarta adalah sate klatak. Kata klatak konon diambil dari suara daging bercampur garam yang terbakar di atas bara api panas. Keistimewaan sate ini berasal dari tusuk satenya yang menggunakan jeruji. Jeruji besi menjadi penghantar panas yang baik sehingga potongan daging dapat mencapai kematangan yang sempurna dalam proses pembakarannya. Racikan bumbu dasarnya pun cukup sederhana, di mana dengan penggunaan garam dan bawang putih yang pas dapat menghasilkan hidangan dengan cita rasa yang luar biasa. Warisan kuliner Nusantara ini wajib kamu cicipi jika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karangpuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita. Bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.

0: rata-rata penyebar hoax bukanlah generasi muda, melainkan mereka yang usianya 45 tahun ke atas, yang disebut dengan digital immigrants.
1: Oh gitu.
2: Kak, aku pamit dulu ya.
3: Udah.
1: Mau kemana?
2: Mau ke rumah teman di Gatsu, mau bikin tugas.
1: Eh, itu colokan HP di kamar? Udah dicabut belum?
2: Belum, Kak. Emang kenapa sih? Wah.
1: Cabut dulu, Mo. Bahaya tahu. Bisa bikin kebakaran.
2: Mih, jegawat sekali. Biasanya juga ditinggal kenapa.
4: Emang perlu biar kejadian dulu? RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Tahukah kamu?
1: Danau terbesar dan terluas di Indonesia adalah Danau Toba. Danau yang dikelilingi perbukitan ini luasnya mencapai 3.000 km persegi. Di tengah Danau Toba, ada satu pulau besar bernama Pulau Samosir. Pulau ini berada pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut.

0: bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini, gira gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Eh, nantian aja kali liatnya. Lu kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP, bahaya tahu.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah selu.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas, ada gerobak di depan. Awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari, hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.

0: dari kawasan Metropolis Haemuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Dinkes Kota Denpasar, Dr. Ana Agung Ayu Chandrawati, mengatakan pihaknya melakukan langkah-langkah antisipasi dari hantavirus yang bersifat zoonosis ditularkan hewan pengerat, salah satunya tikus. Dijelaskan ada beberapa upaya yang dilakukan teman 22 dalam pengendalian dari hantavirus, seperti perlunya pengendalian terhadap tikus atau rodensia dengan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal dan sekitarnya. Dr. Chandrawati mengimbau masyarakat selain menjaga kebersihan lingkungan, juga menghindari kontak langsung dengan tikus seperti air liur, urin atau kotorannya. Di samping itu, teman 22, olahan sampah plastik dari Pusat Daur Ulang PDU Padang Sampian Kota

pasar berupa paving block mulai dimanfaatkan di area publik seperti dipasang di jogging track Taman Kota Lumintang. Kabid Tata Lingkungan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Kota Denpasar Ida Ayu Widya Nasari mengatakan sebanyak 8.500 paving block berbahan daur ulang sampah plastik terpasang di jogging track Taman Kota Lumintang. Dijelaskan pengerjaan paving block berbahan daur ulang sampah plastik tersebut telah berlangsung sejak November 2025 lalu. Dayu Widiana Sari mengakui DLHK Kota Denpasar masih kekurangan 6.000 buah paving block untuk dipasang di Taman Kota. Baiklah teman Pro 2, sekian info Pro 2 di siang hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Yes, halo teman Pro 2. Dipancar luaskan dari kawasan Metropolis yang buruk 72 dan pas 70 dan pasar. Ini dia Pro 2 dan pasar. Yes, teman Pro 2, welcome to dari Pro 2 dan pasar in this Pro 2 Hitlist. Ya, yes, teman Pro 2, as what I post before, dia dari Pro 2 dan pasar di IG kita ya. Kamu jangan lupa juga kepoin Instagram kita teman Pro 2 karena sudah ada topik yang terpop up ya di Pro 2 Hitlist edisi kali ini teman Pro 2. Yes, kamu gak salah lihat ya, karena di siang hari ini kita bakalan bahas-bahas ya Pro 2 Hitlist sama Pro 2 edisi EDM Songs. Yes, bakal banyak banget ya lagu EDM yang bakal tiap puterin dari Indonesia dan mancanegara pastinya. Buat nemenin kamu selama sejam ke depan, before kita bakalan masuk ke Real Midday Chills. Tepatnya kita akan bergeser ke Encyclopedia. Saya teman Pro 2, untuk kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya, karena ini terpantau di Hayamuruk sudah hujan ya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu lagi di jalan nih, hati-hati di jalan, jangan lupa dipakai seat belt-nya dengan benar. Dan pastinya juga jangan lupa ya, tetap fokus di jalan, apalagi di jalan yang lagi licin di siang hari ini pastinya teman Pro 2. So don't go anywhere, stay tune di sini aja. Tiap bakal nemenin kamu untuk yang lagi di rumah aja atau yang lagi liburan, stay happy and stay listening 95.3 RRI Pro 2 Denpasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Untuk menghemat tagihan listrik di rumah, dapat kamu mulai dengan memilih bola lampu LED sebagai sumber pencahayaan. Lampu jenis LED ini menghemat hingga 90% energi dibandingkan bola lampu tradisional dengan output cahaya yang sama. Selain itu, sumber cahaya LED lebih tahan lama sehingga membantu untuk mengurangi 5 bola lampu yang kamu pakai.
2: Mode, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
3: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
2: Itu loh, minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, ayo ingat. Namanya brown sugar with fresh milk. Topping grass jelly, Mode.
3: Hah, minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
2: Itu loh, di aplikasi online ada. Pesen aja di sana, nggak deh kita usah keluar. Sini, Nek. Ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
3: Himi, cendol maksudmu, yuk?
2: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, tahu?
3: Himi, sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
2: 33.000.
3: Himi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah.
2: Ih Mode, nih loh.
3: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk. Termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol, tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak, khas Indonesia.
4: Teman terbaik.

95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, sama Pro 2 di siang hari ini kita masih di Midday Chills, pastinya di Pro 2 Hitlist. Ini cuaca beneran segampang itu berubahnya, semudian itu teman Pro 2. Ini baru tadi dia ngomong 10 menit yang lalu, dia bilang hujan ya teman Pro 2. Sekarang udah mulai hilang nih hujannya teman Pro 2 di sekitaran Hayam Muruk ya. Emang teman Pro 2 di situasi seperti ini memang ya, kamu harus jaga kesehatan banget. Karena dia juga kemarin bisa dibilang lumayan kena hujan-hujanan karena ada sembahyang juga kebesakit teman Pro 2. So if you feels bad atau not delicious, lagi gak enak badan teman Pro 2, mending kamu istirahat aja di rumah sambil dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Makanya dia nyari yang memang topik di siang hari ini yang EDM teman Pro 2. Karena kenapa? Karena lagi banyak yang kurang kondusif ya, feels your body-nya teman Pro 2. Nih guys, Cynthia juga di sebelah katanya lagi gak enak badan. Jadi kamu jangan lupa minum vitamin teman Pro 2 dan minum air minimal 2 liter sehari. Dan biar makin semangat teman Pro 2, pastinya dengerin lagu yang semangat juga. Kayak yang satu ini nih, ada EDM. Yes, electronics dance music ya teman Pro 2. Jadi lagu ini memang ya cocoknya untuk menyemangati di saat-saat yang lelah kayak gini teman Pro 2.

So teman Pro 2, kalau kamu pengen nih ditemenin sama EDM, langsung aja request di story Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Ya, teman Pro 2, EDM pada umumnya diproduksi ya teman Pro 2 untuk diputarkan oleh disc jockey atau DJ yang ngebuat pilihan-pilihan track dengan mulus atau disebut dengan mix teman Pro 2. Jadi itu udah dicampurin, tinggal di play aja. Jadi kalau misalnya kamu ke club atau misalnya lihat DJ yang perform ya teman Pro 2, itu biasanya sudah direkam atau dijadikan satu di mix teman Pro 2, tinggal diputar aja yang mana yang mau dinaiki ya. Nah teman Pro 2, produser EDM ini juga menunjukkan kalau musik mereka tuh langsung di sebuah konser atau festival yang diatur dalam apa yang terkadang disebut sebagai live PA. Jadi teman Pro 2, EDM ini bisa dibilang musik dansa ya teman Pro 2. You know what, teman Pro 2, di akhir 1980-an dan awal 1990-an teman Pro 2, ini adalah proses dari terbentuknya electronic dance music ini teman Pro 2, di mana memang meningkatnya minat ke budaya klub di tahun-tahun itu. Jadi teman Pro 2, EDM memperoleh popularitas arus utama di Eropa sana teman Pro 2. Jadi udah lumayan lama ya, di mana di proses dari akhir 80-an sampai ke 1990-an. So, tapi kamu sendiri gimana nih? Masih okay dengan EDM?

0: Waktunya kentongan.
1: Hipotermia adalah kondisi ketika suhu tubuh mengalami penurunan secara drastis hingga di bawah 35 derajat Celcius, di mana suhu normal tubuh manusia adalah sekitar 36 sampai 37 derajat Celcius. Hipotermia umumnya terjadi saat tubuh terpapar suhu yang sangat rendah. Pada kondisi tersebut, tubuh tidak mampu mengembalikan suhu normalnya karena suhu-suhu internal sudah mengalami penurunan terlalu cepat. Hipotermia adalah kondisi yang perlu ditangani dengan segera. Pasalnya, rendahnya suhu tubuh dapat menyebabkan jantung, sistem saraf, serta organ lainnya tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan dapat mengakibatkan kematian.
0: Waktunya kentongan.
1: Gelombang pasang merupakan sebuah fenomena yang menunjukkan gelombang besar dengan kekuatan di atas batas normal dari laut yang menuju ke arah bibir pantai, menuju daratan dengan kecepatan gelombang yang mencapai 10 hingga 100 km per jam. Maka sangat berbahaya bagi masyarakat yang sedang berlayar di laut dan juga yang sedang berada di pinggir pantai. Adanya gelombang ini disebabkan oleh angin topan yang tidak jauh dari laut, serta perubahan cuaca yang terjadi secara cepat. Ciri-ciri akan terjadinya gelombang pasang, yang pertama, adanya angin yang sangat kencang berhembus di sekitar pantai. Yang kedua, jika ada badai yang terjadi di tengah laut, maka dipastikan adanya peningkatan gelombang air laut di sekitar pantai. Dan yang ketiga, cuaca yang normal berubah menjadi gelap secara tiba-tiba. Jika gelombang pasang terjadi di tengah laut maupun di pinggir pantai secara tiba-tiba, diharapkan tetap tenang. Bila sedang berlayar di tengah laut, usahakan menghindari daerah laut yang sedang dilanda cuaca buruk. Dan ketika terjadi gelombang pasang, segera menjauhi daerah pantai dan berlari ke daerah yang lebih tinggi, guna meminimalisir korban jiwa.
2: This is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Yes, itu dia tadi, where is my husband, baby, where is my husband? Yes, I don't have any husband yet. So, teman berdua, kalau bahas-bahas dari EDM ya, nggak jauh-jauh dari penghargaannya juga nih, teman berdua. Yes, one of them is Grammy Award. Ya, teman berdua, kalau udah bahas Grammy Award, itu adalah salah satu penghargaan terbesar di dunia ya, di dunia musik, teman berdua. Dimana Grammy ini ya, teman berdua, adalah penghargaan yang diberikan oleh Recording Academy Amerika Serikat untuk mengakui pencapaian luar biasa dalam dunia musik. Acara ini juga sering disebut sebagai malam musik terbesar, teman berdua, di mana trofi dari Grammy Awards adalah sebuah gramophone yang berlapis emas, dan ide awalnya adalah menyebutnya Gramophone Awards, tapi sekarang berubah menjadi Grammy Awards. You know, teman berdua, Grammy Award ini start from 1950, teman berdua, di mana itu asal-usulnya dari proyek Hollywood Walk of Fame tahun 1950-an. Di mana dari Hollywood Walk of Fame ini, teman berdua, sudah mulai berproses lagi dari Komite Walk of Fame itu bekerja menyusun daftar orang-orang industri rekaman penting yang mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan bintang atau penghargaan, teman berdua. Dan mereka menyadari nih bahwa ada banyak banget nih orang yang bisa banget untuk mereka ajak kerjasama. Dan ternyata gak semua orang nih bisa mendapatkan bintang dengan mudah atau mendapatkan penghargaan itu tadi, teman-teman. Nah, that's why di Hollywood Walk of Fame itu semakin berproses lagi, teman-teman. Jadi mereka bikin yang mirip-mirip sama Oscar and Emmys Award, teman-teman. That's why ini adalah sebuah permulaan dari National Academy of Recording Arts and Sciences yang akhirnya, teman-teman, penghargaan pertama diberikan di tahun 1958. And you know what, teman-teman, orang yang paling banyak dapat Grammy Awards itu adalah jeng-jeng-jeng. Yes, Beyoncé, teman-teman. Posisi kedua didapatkan George Solti, dan yang terakhir didapatkan Alison Krauss. Ini berdasarkan dari Wikipedia, teman-teman. Beyoncé 32, George Solti 31, dan Alison Krauss 27, teman-teman. Well, congratulations, dan pastinya teman-teman, let's we continue another song from EDM music, and this is salah satu yang menjadi pemenang Grammy yang sempat ramai banget pada masanya, teman-teman, dan ramai juga kemarin di Coachella, dibahas-bahas, gak lain gak bukan adalah Bieber Coachella.

0: closed.
1: Berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi serat-serat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
2: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.
3: This is your radio.
4: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3 Pro 2 RRI Denpasar.

Yes, itu dia GAC tadi teman berdua. Celakanya hanya kalau yang benar-benar aku tunggu. Ya, teman berdua dia juga nungguin requestan kamu. Dan ini ada masuk dari Kak Adit nih, katanya mau request The Chainsmokers. Oke okay. By the way, ini bebas buat teman berdua. Bentar lagi jam 12 siang pastinya bakal ada Puji Trisandie. And then we continue di jam 12 sampai jam 2 siang. Nanti bakalan ada Encyclo Bali in this weekend sampai jam 2 siang. So nanti dia bakalan beringgris-inggris ria selama 2 jam ke depan teman berdua. Thank you juga buat kamu yang udah pantengin dari jam 11 sampai jam 12 in this Pro 2 Hitlist. So ya teman berdua, tanpa berlama-lama langsung aja tiap puterin ya requestan dari Kak Adit. And then don't go anywhere, stay tuned on 95.3 RRI Pro 2 Denpasar. And this is Paris.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranggalabur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo, aprikos dening praja.

0: umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: This is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3, Pro 2 RRI.

0: everyone dies alone.
1: Does that scare you?

adalah turnamen sepak bola yang penuh dengan kejutan dan rekor luar biasa. Piala Dunia FIFA pertama kali diadakan pada tahun 1930 di Uruguay. Piala Dunia udah ada 96 tahun loh teman Pro 2, terhitung dari pertandingan pertamanya. Wow, keren banget ya. Gak heran nih, kita semua antusias buat ngikutin Piala Dunia tahun ini. Menjelang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko, antusias para penggemar memuncak tinggi dengan rekor permintaan tiket yang menembus 150 juta permintaan. Uniknya nih teman Pro 2, tahun 2026 menjadi tahun turnamen terpadat. Edisi 2026 akan menjadi yang terpanjang nih dalam sejarah dengan total 104 pertandingan karena penambahan peserta menjadi 48 tim yang berbeda dengan edisi tahun-tahun sebelumnya. Nah, pengen tahu kan kelanjutannya seperti apa? Jangan lupa pantengin RRI Pro 2 Denpasar.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pintu teater 1 telah dibuka.
4: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
5: Aduh, Yang. Tapi...
4: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
5: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
4: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
5: Tapi Yang...
4: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
6: Dede lagi main apa?
7: Lagi Alin. Ini.
6: Main ini. Apa namanya ini? Namanya Pazel. Apa namanya?
7: Pazel.
6: Pazel. Ini huruf U.
7: U.
6: Ini huruf N.
7: Ini N.
6: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
7: Enggak ada B.
6: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
8: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi risiko terkena stunting.

105,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yes, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar. Dan sekarang kita sudah ber-Indonesia lagi, teman Pro 2, alias kita dengan Info Entertainment selama sejam ke depan. And you know what, teman Pro 2, sebelum Tia masuk ke Info Entertainment ya, teman Pro 2, Tia mengabarkan bahwa dari Gunung Semeru, teman Pro 2, terpantau mengalami erupsi, teman Pro 2, dan muntahkan awan panas guguran di Sabtu malam kemarin sampai hari ini. Ya, teman Pro 2, kolom abu erupsi Gunung Semeru teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal mengarah ke barat daya. Sementara erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi sekitar 5 menit 16 detik, teman Pro 2. Gunung Semeru kembali erupsi pada pukul 20.30 WIB dengan tinggi kolom erupsi tidak teramati, namun aktivitasnya terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dengan durasi 171 detik. Saat ini teman Pro 2, aktivitas vulkanik dari Gunung Semeru berada pada status level 3 atau siaga, sehingga teman Pro 2 diimbau tidak beraktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak, radius 5 km dari bawah, serta mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di aliran sungai yang berhulu di puncak gunung. Jadi teman Pro 2, untuk kamu yang berencana mau ke sana, teman Pro 2, dimohonkan untuk ya untuk liburannya ke tempat lain dulu, karena pasti kita mengutamakan keselamatan bersama dulu, teman Pro 2. Semoga stay safe saudara-saudari teman Pro 2 yang ada di sekitaran Gunung Semeru. Pastinya kita doakan bersama-sama, semoga sudah bisa dievakuasi dengan baik, dan pastinya kita doakan semoga aman-aman aja kan teman Pro 2. Karena sudah dari kemarin ya ini ya informasi untuk Gunung Semeru erupsi, dan sampai hari ini juga masih tetap berlangsung, teman Pro 2. Mari kita doakan yang terbaik dan pastinya semoga semuanya dilancarkan di daerah sana, teman Pro 2. Thank you.

0: Pemirsa, pusat vulkanologi
1: dan katanya ada gunung meletus. Tahu dari mana?
2: Tuh, barusan aku dengar dari radio.
1: Gimana ya, Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut, Kak. Ih, pasti ngeri banget.
3: Makanya, cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
4: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: RRI, Radio Tanggap Bencana. Bencana bisa terjadi kapan saja. Prasiaga bencana adalah hal sederhana yang bisa kamu manfaatkan jika bencana tiba-tiba terjadi. Di dalam tas siaga bencana, kamu bisa menyiapkan air minum untuk 3 hingga 10 hari, makanan untuk 3 hingga 10 hari, obat P3K serta obat-obatan pribadi, lampu senter, radio dengan ekstra baterai, uang dan dokumen penting, baju, jaket, sepatu, peralatan serbaguna seperti peluit, sarung tangan, pisau dan masker, serta menyiapkan pembersih higienis. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu siaga, selalu waspada.
6: Teman terbaik.

0: Yes, itu dia tadi ya teman berdua Weird Genius yang bersama Pepita dengan Katalisnya teman berdua. And you know what, mereka baru aja merilis lagu baru teman berdua bareng sama Novia Budsmith ya, dengan judul Your Side yang sudah meluncur ya video klipnya teman berdua 2 hari yang lalu, dan langsung ya menjadi 16, hashtag 16 atau hashtag 16 on music trending charts teman berdua. And you know what, di video klipnya teman berdua keren banget karena mereka langsung video klipnya di Indonesia dan memperlihatkan nih budaya-budaya yang ada di Indonesia. Yang pastinya as we know teman berdua berjenis ini berusaha selalu untuk memperlihatkan sisi Indonesianya. Dan bahkan di video klip ini teman berdua langsung ya bagaimana proses diperlihatkan juga ya, proses-proses take musicnya gimana, terus dengan alam-alam Indonesia dan budaya Indonesia. Bahkan ada tempenya juga teman berdua. Ada khas-khas Indonesia juga. Ini bahkan ya teman berdua, untuk video klipnya mereka ini benar-benar mengeksplor Sumba Soul. Sesuai dengan captionnya mereka di YouTube-nya teman berdua, Exploration of Sumba Soul, where Genius and Novia Budsmith have successfully bridged the gap between forgotten history and modern innovation. Nah, jadi mereka memang teman berdua dilanjutkan ya. This moment capture the truth and spirit of a paradise where ancestral melodies are reborn. The long journey ends here and the masterpiece is completed. Ya, 92 ini benar-benar keren abis sih, karena mereka memperlihatkan juga kain-kain dari Sumba, 92 bahkan alam-alam Sumba. Jadi mereka di sana kolaborasi benar-benar dengan Indonesia banget pasti ya 92. And not only dari Weird Genius yang merilis video klip dan lagu baru 92. Nih yang lagi rame-ramenya 92, NPD atau New Pusat Dunia ya teman 92. Akhirnya ya video klipnya dari Sempurnanya Aku sudah meluncur di YouTube teman 92 di hari yang lalu. Ini menandakan bahwa memang ya musik industri Indonesia lagi rame-ramenya sekarang teman 92. Dan dari Sempurnanya Aku by NPD ini sudah mendapatkan 485.939 views sejak 14 Mei kemarin. Ya pastinya di sini memperlihatkan ke NPD-an mereka. Di mana memang itu adalah salah satu trik mereka untuk memperkenalkan diri teman 92. So, mana nih NPCs, apakah kamu sudah nonton video klip kedua, video klip dari band-band Indonesia yang keren ini teman 92, ada Weird Genius and NPD. Kalau tadi udah terputar Weird Genius, sekarang giliran deh. Kita puterin ini dia, Sempurnanya Aku untuk dirimu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional? Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kemanegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.
2: Maju terus, pantang mundur.
3: Raden Mas Wardi Suryaningrat, atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara, merupakan salah seorang aktivis kemerdekaan dan tokoh pendidikan. Beliau mempelopori pendirian sekolah taman siswa untuk penduduk pribumi, karena pada masa penjajahan, hanya sedikit rakyat yang dapat mengenyam pendidikan. Dengan ilmu, kita menuju kemuliaan, ujarnya. Sebuah semangat perjuangan yang beliau pegang teguh hingga akhir hayatnya.
2: Maju terus, pantang mundur.

Ya masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar ya 92. There's another information buat kamu nih, baru banget fresh ya, tengok tip dari Antar News. Ya 92, for your information nih tentang Avatar. Ya 92, ini langsung ya dari sutradara James Cameron yang menyampaikan bahwa perkembangan rencana mengenai dua film mendatang dari Avatar ya 92, setelah Fire and Ash, nanti akan ada beberapa proses yang menuju Avatar 4 dan 5 ya 92, dimana dari prosesnya ini 92, dari seorang James Cameron ini menyampaikan bahwa ada beberapa teknologi baru yang masih dicoba ya untuk membuat dari Avatar keempat dan kelima ini akan lebih efisien waktunya teman berdua. Dan disampaikan juga ya bahwa pengen buat dua sequel berikutnya ya dari Avatar 1, 2, 3. Selanjutnya adalah 4 dan 5 ini teman berdua dalam waktu yang jauh lebih singkat dengan biaya yang rendah dibanding film-film sebelumnya, termasuk Avatar, Avatar The Way of Water, Avatar Fire and Ash. And ya, sama Podo as we know ya, film Avatar ini lumayan lama, teman Podo, dan mahal. Jadi dari seorang James Cameron ya, teman Podo, yang sebagai apa teman Podo? Ya pastinya yang membuat dari film Avatar selanjutnya ini ya, teman Podo, ingin membuat terobosan baru alias dengan waktu yang lebih singkat dengan biaya yang dikurangin juga. Rencananya katanya mau dibuat dalam setengah waktu dengan 2/3 biaya teman berdua. Itu adalah targetnya. Jadi dari tim Avatar itu membutuhkan sekitar 1 tahun untuk mencari tahu bagaimana cara melakukan dan cara menghasilkan film Avatar yang langsung bakalan ada 2, 4, dan 5 ini teman berdua. And you know what, teman berdua, fun fact ya, film Avatar ini merupakan satu-satunya waralaba yang seluruh installmentnya berhasil menembus angka pendapatan global lebih dari $1 miliar di box office dunia. You know what, teman berdua, film Avatar tahun 2009 meraih pendapatan sebesar $2.7 miliar selama penayangannya. Selanjutnya, The Way of Water, dan itu adalah Avatar 2 ya, teman berdua, menghasilkan $2.4 miliar, sementara untuk Avatar Fire and Ash meraup $1.48 miliar. Jadi teman berdua, untuk cerita Avatar 4 dan 5, jika Disney memutuskan mengakhiri saga fiksi ilmiah setelah Fire and Ash teman berdua. Jadi bagaimana ini setelah 4 dan 5 teman berdua, kita akan lihat apakah akan berlanjut seperti rumor-rumor yang katanya dari Avatar ini akan berlangsung sampai Avatar 7 teman berdua, apakah akan berakhir di Avatar 4, Avatar 5? Tapi kayaknya ini udah fix sih, Avatar 4 dan 5 teman berdua. Tapi untuk 6 dan 7-nya, kayaknya kita akan melihat dulu deh apakah dari 4 dan 5 ini dilanjutkan atau enggak teman berdua. Tapi mari kita doakan semoga 4 dan 5 ini cepat rampung juga ya teman berdua, karena jujur di Avatar 3 kemarin tuh endingnya kayak dia perlu nih. Selanjutnya apa nih teman berdua? Menurut kamu sendiri gimana? Apakah kamu menanti selanjutnya setelah Fire and Ash juga?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Ya, 92 itu dia tadi Hasa dengan Kembali, yang menjadi lagu terakhir yang bisa dia putarkan untuk kamu in this midday show 92. Karena apa? Ya, karena bentar lagi kita bakalan bergeser ke top 20 nasional dan top 20 internasional langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. Jadi teman Pro 2, thank you buat kamu yang udah request-request, thank you buat kamu yang udah stay tune dari jam 11 tadi sampai sekarang udah mau jam 3 sore in this midday chills weekend teman Pro 2. Pokoknya thank you banget and sorry kalau misalnya Tia salah-salah kata ya teman Pro 2 di siaran hari ini. Udah lama juga ya Tia hiatus dari hari Senin terakhir siaran dan sekarang hari Minggu. But it's okay, minggu depan Tia full nemenin kamu non-stop teman Pro 2 dan besok Tia bakal nemenin kamu lagi di Morning Vibe. So teman Pro 2 stay tune terus ya, besok Tia balik lagi nemenin kamu ya. Dan sekarang Tia mau pamit undur diri. Pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dan Pasar, aku Marja bertugas pamit undur diri. See you again tomorrow di hari Senin. Bye bye, happy weekend.

0: Lagi di hari Minggu ini, spesial di hari libur ya, pastinya buat nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional. Aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya aku mau ngingetin buat kamu yang mau support idola kamu, musisi lokal favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu favorit aku yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Oke teman Pro 2, langsung aja kita ke posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini dia
1: Number 20.

0: meningkat aja dari posisi 20 ke posisi 19 minggu ini. Mungkin emang belum banyak yang tahu kali ya kalau Sheila on 7 akhirnya rilis lagu baru lagi. Nah, makanya aku kasih tahu nih, belum lama ini emang mereka rilis lagu baru lagi, teman Pro 2. Kalau aku sih berharapnya mereka bikin konser lagi ya, yang lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau perlu di GBK deh sekalian. Pasti bakal pecah banget. Ngeluar tiketnya kayak apa tuh? Tapi ya udah, kita tinggalkan Sheila on 7 dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18. Kita dengerin, ini dia Mahalini dengan Bermimpi.
1: Number 18.

0: teringat dari posisi 19 minggu lalu. Enak banget lagunya. Kemarin tuh sempat ada salah satu TikTokers gitu ya, kalau gak salah bikin video anaknya nonton Bernadia, dan anaknya tuh mirip banget sama Bernadia. Lucu banget. Terus diajak ke stage gitu nyanyi bareng. Aduh, gemes banget ya. Tapi emang Bernadia nih kayaknya masuk ke segmennya mana aja ya. Gak cuma Gen Z, milenial, tapi Gen Alpha juga masuk. Curiga bentar lagi Gen Beta juga dengernya Bernadia nih, teman Pro 2. Aduh, tapi ya udah, sekarang kita tinggalkan dulu Bernadia, dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 16 minggu ini. Ada Dia dengan EA.
1: Number 16. Yeah.

di sini. Aku jujur suka banget baca, tapi nggak bisa kalau baca buku yang gambarnya terlalu banyak. Jadi kalau baca komik tuh aku pasti agak pusing gitu. Lebih baik aku baca buku yang isinya tulisan semua. Tapi nggak usah pakai angka ya, kalau pakai angka agak makin puyeng. Tapi emang baca tuh benar-benar satu hal yang kayaknya mesti dilakuin oleh banyak orang di Indonesia deh, ya kan? Supaya kita makin terbuka wawasannya, makin ngerti sama apa yang terjadi di luar sana. Karena dengan membaca kita bisa tahu apa yang terjadi di seluruh dunia. Tapi bacanya baca caption doang sih. Ya nggak apa-apa lah, yang penting dibaca ya. Ya udah, kita tinggalkan sekarang Raim Lauri dan beralih ke lagu yang menempati posisi 14 minggu ini. Kita dengerin, ini dia Farel Hilal dengan Keliling. Number 4.

di Instagram gitu. Jadi Mahalini sama Rizky Febian tuh kayak mau konser gitu. Nah itu mungkin lagi sesi soundcheck-nya, jadi eksklusif ke beberapa fans. Di situ diajaklah anaknya Mahalini masuk, si Selina. Gemes banget, ya ampun. Aku curiga kayaknya Selina ini nanti bakalan meneruskan karir bernyanyinya Mahalini dan juga Rizky Febian. Kebayang dong, Mahalini suaranya bagus, Rizky Febian juga suaranya bagus. Anaknya pasti bibit unggul banget nih. Idi, kita tunggu aja ya. Tapi kalau ngomongin soal yang suaranya bagus, penyanyi yang satu ini juga gak kaleng-kaleng. Suaranya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Nadif Basalama? Kita bakal denger lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu di posisi 12. Number 12.

sama seperti minggu lalu. Udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20, kita lihat minggu depan apakah bisa terus naik lagu ini atau justru turun ke bawah tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, udah masuk 10 besar, ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.

0: ke posisi 9 minggu ini, itu dia Toh Pati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita. Kita loh ya, bukan aku aja, jadi gak bertepuk sebelah tangan. Ada yang lagi ngalamin mungkin, tapi ya udah, mudah-mudahan gak berlangsung selamanya. Mudah-mudahan bisa bahagia selamanya kalau itu. Kita dengerin Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya di posisi 8.
1: Number 8.

0: 1000 kali teman Pro 2 ya. Cukup 1000 kali, enggak mau nambah jadi 10.000 atau 100.000 atau 1 juta kali, udah 1000 kali aja. Enggak enak nanti dibikin lagu kalau sampai 1 juta kali gitu ya, dinyanyiinnya agak susah. Kita lanjut sekarang ke posisi 6 yuk, kita mau dengerin Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.
1: Number

0: teman Pro 2. Udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan bisa naik lagi? Kita lihat aja nanti. Kita lanjut sekarang ke posisi 4. Kita mau dengerin Nuka, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 4.

0: banget deh. Kita tunggu single berikutnya dari NPD pastinya ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2, turun dari posisi juara minggu lalu. Berarti tandanya kita punya juara baru minggu ini. Kita dengerin dulu lagu yang ada di posisi 2. Ini dia And Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi
1: Number 2.

0: siapa juara satu baru kita untuk minggu ini. Tahan dulu ya, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Posisi 19 Sheila on Seven Sederhana. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Di posisi 17 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 16 ada Dia dengan EA. Posisi 15 Raim Laude dengan lagunya Ikro. Di posisi 14 Farel Hilal Keliling. Posisi 13 Mahalini Kemarilah Tenang. Di posisi 12 ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu milik Nadif Basalama. Liodra di posisi 11 dengan Teganya Kau. Posisi 10 ada Dia featuring Indah Kus Malu Malu. Posisi 9 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Posisi 7 Gea Indrawari Seribu Kali. Di posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Posisi 5 besar, di posisi 5 ada Sal Priadi, ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 4 Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya milik Nuka. Posisi 3 NPD Sempurnanya Aku. Dan rap kita minggu ini Teman Pro 2 ditempati oleh Enau featuring Ariel Lesmanda dengan Sesi Potret yang turun dari posisi 1 minggu lalu. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Tohpati dan juga Nadif Basalamah dengan Semusik.
1: Number 1.

selesai. Udah hampir 1 jam soalnya aku nemenin kamu. Tapi aku mau ngucapin terima kasih banyak pastinya buat Sony Music, Musica Studios, NPD, Hits Record, Orang Pertunjukan, Ivan, Gea, Dua Suara, Anti Normal, UMI, After School, Farel Hilal, Raim Laude, Juni Record, Chillon 7, dan juga My Music. Ya, gak lupa aku ngingetin kamu teman pro 2 yang mau support musisi lokal, musisi Indonesia favorit kamu. Caranya gampang, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Kalau mau baca berita-berita terupdate, jangan lupa rri.co.id, oke? Desi Aldiana pamit, terima kasih untuk soundman kita Oza minggu ini ya. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

0: Selamat siang teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elan Krisnanderu. Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2, penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah akan segera ditentukan melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama pada 17 Mei 2026 di Jakarta. Sidang ini menjadi momen penting untuk memastikan tanggal Hari Raya Idul Adha berdasarkan hasil musyawarah pemerintah, ormas Islam, serta para ahli astronomi.
1: Info Pro 2.
0: Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah bergabungnya nih dari Scarlett Johansson di Marvel Cinematic Universe, teman Pro 2, yaitu alumni MCU. Reeves mengumumkan bahwa ada foto Scarlett Johansson di film Under the Skin dengan caption singkat yaitu Next Exit Gotham, katanya welcome.
1: Info
0: Pro 2 berikutnya, Drake resmi baru saja merilis 3 album baru sekaligus berjudul Iceman, Habitsy, dan juga Maid of Honor. Dan hasilnya langsung jadi gemparin timeline semuanya, teman Pro 2, berdasarkan hype-nya tersebut. Perilisan ini udah kebangun dari beberapa minggu terakhir dan fans juga udah mulai curiga Drake lagi nyiapin sesuatu yang lebih besar dari instalasi es yang besar yang ada di Toronto, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke chart.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di Indonesia Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: berdua melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Risk It All.
1: Number

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fidus Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart 52 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi 52 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5. Aha.

0: kita di minggu ini teman-teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

0: afternoon tea.
1: Afternoon tea.
0: Setiap Senin sampai dengan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Yuk dengerin obrolan seru bersama narasumber, anak muda yang memiliki prestasi, komunitas atau kegiatan yang memberikan dampak positif. Dan tentunya topik obrolan yang seru abis. Hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Azriel Timothy di Afternoon Tea Weekend. Ya, kali ini Afternoon Tea bakal nemenin kalian dari jam 5 sampai jam 7 malam nanti teman Pro 2. And anyway, di sore hari ini aku mau ngingetin kalian sebelum mulai siaran nih, aku kasih informasi-informasi menarik gitu ya. Jangan lupa yang namanya follow semua social media kita teman Pro 2 di Instagram, Facebook, X dan juga TikTok. Username-nya sama semua, RRI Pro 2 Denpasar. Dan juga kalau kalian mau request lagu atau cerita-cerita next time, kalian bisa langsung save WhatsApp kita di nomor 0896203900. Alright teman Pro 2, jangan lupa juga download yang namanya RRI Digital di smartphone kalian supaya kalian bisa dengerin siaran RRI se-Indonesia gitu ya. Jadi bukan cuma RRI Pro 2 Denpasar aja, tapi semua RRI itu bisa kalian dengerin dimanapun dan kapanpun dengan kualitas yang jernih dan juga gratis melalui smartphone kalian ya. Di RRI Digital juga banyak banget nih fitur-fitur menarik yang bisa kamu pergunakan teman Pro 2. Kamu bisa cari berita, bisa cari siaran podcast gitu ya, semua itu ada di situ. Alright teman Pro 2, aku bakal nemenin kalian sekali lagi gitu ya di afternoon tea sore hari ini sebelum akan bertemu di today's recap. Kayaknya enggak sih, kayaknya aku bakal nemenin kalian di, iya benar, di afternoon tea ya. Habis ini banyak banget afternoon tea yang bakal aku temenin di minggu ini teman Pro 2 ya. So stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu, ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astagfir, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om. Kita bernyanyi satu
1: lagu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

Balik lagi di Afternoon Tea Teman Pro 2. Dan informasi pertama nih, ini ada dari pemerintah nih ya. Kalau kalian tahu pidato Pak Presiden Prabowo beberapa waktu lalu tentang dolar itu tidak dipakai untuk orang-orang di desa, yang penting pangan itu aman gitu ya, kata Teman Pro 2. Ya, well, pemerintah ini akhirnya memutuskan dan memastikan juga pasokan pangan memang aman dan terkendali dengan harga yang terjangkau di tengah ketidakpastian global, katanya. Bahkan Indonesia dapat mengekspor beras ke sejumlah negara dan berhasil swasembada beras dengan cadangan pemerintah 5,3 juta ton di gudang Bulog ya. Nah, Menteri Prasetyo ini menyampaikan gitu ya. Jadi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan apresiasi kepada petani Indonesia sehingga pemerintah itu dapat mewujudkan swasembada pangan, dan pemerintah menargetkan swasembada pangan lainnya seperti jagung gitu. Keberhasilan Indonesia swasembada pangan itu salah satunya adalah karena ketersediaan pupuk yang mencukupi, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan Indonesia tidak hanya mampu memenuhi pupuk di dalam negeri tetapi ekspor ke jumlah negara juga, Teman Pro 2. Dan lebih lanjut, Mentan mengatakan harga pupuk di dalam negeri turun hingga 20%. Petani tidak hanya mudah mendapatkan pupuk tetapi juga dengan harga terjangkau. Keberhasilan Indonesia swasembada beras karena gagasan besar dari Bapak Presiden Prabowo yang langsung dikerjakan oleh para menteri dan jajarannya. Dan Presiden Prabowo ingin juga Indonesia tuh mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan gitu, Teman Pro 2. Apapun kondisinya, Teman Pro 2, mau dolar naik atau enggak, yang penting pangan mangan iku aman yo.

0: Siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karangpuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita. Bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.

Balik lagi di Afternoon Tea Teman Pro 2. Nah, kalau kamu tahu nih Teman Pro 2, James Bond ini sedang mencari pemeran barunya Teman Pro 2. Jadi proses pencarian pemeran baru James Bond resmi dimulai oleh Amazon MGM Studios. Melansir dari Variety, studio ini mulai menggelar audisi dalam beberapa pekan terakhir untuk mencari sosok pengganti Agent 007. Dalam proses pencariannya itu, Amazon MGM Studios menggandeng casting director ternama Nina Gold yang dikenal berpengalaman menangani franchise besar kayak Game of Thrones, The Crown, sampai sejumlah film Star Wars, The Force Awakens. Nah, pihak studio juga menyebut nih pencarian pemeran baru dari James Bond ini memang tengah berjalan, dan mereka juga memastikan akan membagikan kabar terbarunya ke fans gitu ketika waktunya memang udah tepat, Teman Pro 2. Nama Nina Gold itu dinilai cocok untuk proyek besar ini karena pengalamannya membangun karakter dalam franchise populer dunia, dan ia juga sebelumnya juga dikenal sebagai sosok yang memilih Daisy Ridley untuk memerankan Rey dalam Star Wars The Force Awakens. Film Bond terbaru nantinya akan disutradarai Denis Villeneuve yang dikenal lewat filmnya Dune, Arrival, dan Sicario. Sementara posisi produser akan diisi Amy Pascal nih dan David Heyman. Nah, naskah film akan ditulis oleh Steven Knight, kreator serial Peaky Blinders, dan Tanya LaPointe juga ikut bergabung sebagai produser eksekutif. Sejak kabar pencarian Bond mencuat nih Teman Pro 2, sejumlah nama ini mulai ramai gitu ya diperbincangkan sama fans. Ada Jacob Elordi, ada Callum Turner, sampai Aaron Taylor Johnson. Ya, ini nama-nama memang British man yang berkarisma banget ya Teman Pro 2 ya. Bener-bener fans ini nyari sosok persona gitu, orang-orang Brits yang berkarisma layaknya seorang James Bond gitu. And my number one favorite nih ke Teman Pro 2, aku favoritin Callum Turner sih buat jadi James Bond. How about you? Kalau misalkan Aaron Taylor Johnson atau Jacob Elordi juga bagus-bagus aja sih Teman Pro 2, bagus juga gitu ya, cakep juga gitu. Tapi kalau Callum Turner, wah ini karismanya top notch sih for me. Sebelumnya karakter James Bond ini juga pernah diperankan sejumlah aktor ikonik kayak Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan, sampai Daniel Craig. Dan pihak studio menegaskan mereka tetap ingin mempersiapkan babak baru franchise Bond dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat terhadap warisan karakter ini. Sampai sekarang ini, jadwal perilisan film terbaru James Bond juga masih belum diumumkan sih Teman Pro 2. Jadi siapapun yang akan memerankan James Bond versi terbaru, we'll see aja Teman Pro 2, just wait and see gitu ya. Dan semoga siapapun yang terpilih bisa membawa nama James Bond ini lebih dikenal dan juga penuh karisma lah ya gitu Teman Pro 2 ya. And anyway Teman Pro 2, sebentar lagi juga kalian akan mendengarkan siaran Puja Trisandie di jam 6 pas, dan akan dilanjutkan dengan siaran azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya di jam 18.10. Jadi jangan kemana-mana, terus di sini aja bareng aku Azriel Timothy, teman terbaik kamu.

0: tips of the day.
1: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day. 95,3 FM.

Wanna, wanna, wanna. Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional? Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kemanegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Kawit, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju-baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, ngakunya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.

0: Fakta loh.
1: Nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu, galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.
2: Teman terbaik.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekardang ini cekardang. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek sesamu gitu. Sesamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipakai. Kan sedih dong.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kakak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original ada karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Cool, gak tuh?

Masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

berkarya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

bareng sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Brandy. Bye bye.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Today's recap. Today's recap.
4: Sesi buat kamu yang ingin cerita dan merefleksikan kejadian hari ini, atau mau dengerin info film, musik, dan info menarik lainnya.
3: Dengerin setiap hari jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar,
4: teman terbaik kamu.

Dari kawasan Metropolis, Hayam Wuruk 70 dan Pasar, ketemu bareng sama Cakra atau Perdua. Malam ini Cakra bakal nemenin kamu dari jam 9 sampai jam 11 malam tuh Perdua. Suara Cakra bakal mudar di tulis recap hari ini buat nemenin kamu tuh Perdua di Minggu malam. Setelah tadi kamu dari jam 8 sampai jam 11 jam 8 sampai jam 11 enggak tuh. Lama banget tuh si Perdua ini. Jam 8 sampai jam 9 kamu ditemenin di Perdua Indie di Perdua RRI Jakarta. Sekarang balik lagi ke Perdua RRI Denpasar dibarengin sama Cakra tuh Perdua. Hari ini ngebahas soal topiknya relationship tuh Perdua. Buat kamu yang mau curhat-curhat soal hubungan kamu, boleh banget temu Perdua sebelum menginjak hari Senin besok. Temu Perdua dengan tugas-tugas yang setumpuk gitu. Jadi kamu bisa banget temu Perdua cerita-cerita ke Cakra soal hubungan kamu sama pasangan kamu. Temu Perdua, siapa tahu ada solusinya ya. Temu Perdua, siapa tahu kan bisa aja nggak ada solusinya. Tapi yang pasti adalah bisa sharing bareng Cakra ya teman Perdua di malam hari ini. So teman Perdua, seru-seruan bareng sama Cakra malam ini. Welcome to the show. You are listening RRI Perdua Denpasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Gugusan terumbu karang yang berbentuk cincin, pulau, atau serangkaian pulau disebut dengan istilah atol. Biasanya, gugusan karang atol dapat ditemukan mengelilingi laguna atau pulau yang berada di tengahnya. Distribusi sebagian besar atol dunia terletak di Samudra Pasifik. Karena koral pembuat karang hanya dapat hidup di samudra dan laut berair hangat tropis dan subtropis. Atol terbesar ketiga di dunia ada di Indonesia, tepatnya nih ada di Taman Nasional Taka Bonerate, Makassar, Sulawesi Selatan.

Lagu-lagunya soal rumah temu berdua karena yang namanya membangun hubungan bersama pasangan itu adalah sebuah rumah ternyaman ya temu berdua. Maka dari itu lagunya juga lagu gak tuh terlalu jadul banget, single-singlenya bercerita juga soal rumah temu berdua. Rumah ternyaman adalah keluarga sendiri temu berdua, rumah ternyaman adalah pasangan kita gitu temu berdua yang bisa mengobati apapun yang kita rasakan adalah ya pasangan sendiri gitu. Ya walaupun ujung-ujungnya ada berantemnya, ada gak cocoknya, ada seleknya gitu ya temu berdua, ujung-ujungnya balik lagi ke pasangan sendiri temu berdua.

Tapi bisa gak nyaman juga tuh umur 2 kalau misalnya udah gak cocok, gak sevisi, udah gak semisi lagi gitu ya tuh umur 2 bareng sama pasangan. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya udah menikah? Beda urusan sih itu. Karena kalau misalnya masih pacaran ya masih bisa putus ya umur 2, cari yang baru gitu. Tapi kalau misalnya nikah, cerai dan segala macam, wah ribet banget. Mending ya umur 2 yang paling benar adalah dikomunikasikan gitu ya. Walaupun setiap manusia juga ada miskom-miskomnya gitu umur 2, ada salahnya, tapi ya bagaimanapun kita juga belajar untuk lebih baik lagi, lebih bisa memperbaiki diri sendiri tuh umur 2. Kayak gitu tuh umur 2. Buat kamu tuh umur 2 yang mau request lagu, mau nitip salam, boleh banget ke WhatsAppnya RRI Perdua Denpasar 089-6200-3900. Bisa juga buat hubungin sosial medianya RRI Perdua Denpasar. Facebook ada, Instagram ada, di X juga ada.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astagfir, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Eh, tuh nomor 2 itu tadi lagu soal LDR-an gitu. Orang kepikiran aja ya bikin lagu kayak gitu ya. Tapi emang relate sih nomor 2 sama apa ya, kehidupan percintaan Gen Z zaman sekarang. Kok yang Cakra penasaranin apa penasaranin? Yang Cakra heranin kenapa ya kok bisa ada orang yang bertahan untuk LDR, ada orang juga yang gak bertahan untuk LDR. Padahal sangat-sangat berat loh untuk LDR itu tuh nomor 2. Karena kan cuma seperti yang tadi dibilang sama lagunya tuh nomor 2, sebatas ketemu gitu. Apalagi kalau misalnya beda negara, ketemunya video call gitu ya tuh nomor 2, ataupun cuma telepon doang. Itu pun kalau misalnya diangkat karena beda negara, siapa tahu di sana udah tidur, di sini masih siang. Tapi kalau misalnya masih beda jam gitu ya, nomor 2, kalau misalnya di Indonesia kan cuma beda berapa jam gitu ya. Kalau misalnya satunya di Sumatera, satunya di Bali misalnya, itu udah beda 1 jam tuh nomor 2. Ya walaupun enggak kerasa banget nomor 2, tapi yang namanya kesibukan orang kan beda-beda ya. Oh, salut sih buat pejuang-pejuang LDR yang akhirnya menemukan ujungnya gitu nomor 2. Kadang ada juga tuh nomor 2 pasangan-pasangan LDR yang tidak menemukan ujungnya. Itu yang sangat disayangkan sih nomor 2. Udah pacaran berapa tahun? 5 tahun gitu. LDR-nya udah 3 tahun gitu, bahkan enggak jadi. Sayang banget.

Tapi selalu juga temu perdua buat pasangan-pasangan gitu ya, temu perdua yang bela-belain gitu, bahkan menyisihkan tabungan gitu ya temu perdua, ataupun menyisihkan waktunya untuk sekedar ketemu di kota pasangan tersebut gitu, temu perdua untuk menghabiskan waktu bersama gitu. Kayak semua aku terjang demi ketemu kamu gitulah ya temu perdua. Romantis sih, dan salut juga buat kamu-kamu yang emang berjuangnya seperti itu, temu perdua.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu terpukau dengan dunia animasi? Dari kartun masa kecil hingga film blockbuster, animasi selalu berhasil membawa kita ke dunia penuh imajinasi. Tapi tahukah kamu, animasi ternyata sudah ada sejak zaman Paleolitikum? Yap, sejak manusia menggambar gerakan di dinding gua. Animasi modern mulai berkembang pada abad ke-19 dengan ditemukannya Penakistikop oleh Simon von Stemper dan Praxinoscope oleh Charles Emil Reynaud, yang kemudian memproyeksikan animasi pertama di Paris tahun 1892. Era keemasan animasi dimulai saat Walt Disney menghadirkan Mickey Mouse dalam Steamboat Willie pada tahun 1928, diikuti oleh Warner Bros. Dengan Looney Tunes tahun 1937, Snow White and the Seven Dwarfs menjadi film animasi panjang pertama yang sukses besar. Lompatan besar terjadi pada 1995 dengan rilis Toy Story, film animasi CGI pertama yang mengubah industri selamanya. Kini, animasi berkembang pesat dari karya studio Ghibli hingga efek visual spektakuler di film Hollywood. Dari coretan tangan hingga animasi digital, siapa tahu nih, mungkin animasi berikutnya adalah karya kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali

apa ya temu perdua. Kalau misalnya udah ketemu sama orang yang tepat gitu ya temu perdua. Kalau dibilang sekarang pasangan kamu yang sekarang tuh selalu ada lagu-lagu yang tepat juga untuk orang tersebut gitu temu perdua. Ya walaupun ada yang pernah bilang jangan naruh orang gitu ya temu perdua di dalam lagu. Tapi ya namanya juga apa ya, yang bisa menggambarkan seseorang tersebut adalah lagu tersebut. Ya gimana gitu. Makanya ini merupakan salah satu fenomena juga gitu temu perdua, dimana bisa dibenarkan juga bisa enggak gitu. Kalau misalnya ada orang yang bilang jangan naruh orang di dalam lagu, karena nanti kalau misalnya kamu dengerin lagi rasanya udah beda gitu. Ya benar juga gitu. Karena kalau misalnya Cakra sebagai musisi sering banget lagi bikin lagu untuk seseorang gitu, dan waktu dinyanyiin kembali rasanya beda gitu. Karena ini apa ya, menyangkut seseorang gitu. Tapi entah seperti apa ya temu perdua kalau misalnya dari sisi orang yang dengerin gitu. Tapi kalau misalnya Cakra dari sisi yang menjadi pendengar sebuah lagu, yang mana lagu itu ditujukan ke seseorang gitu di hidupnya Cakra, pasti bakal relate sih, bakal keinget terus gitu temu perdua. Kalau misalnya bakal keinget terus kalau misalnya lagu ini adalah untuk seseorang di masa lampau gitu. Misalnya lagu yang kamu pilih adalah untuk mantan kamu, ya waktu dengerin itu kamu bakal keinget mantan kamu terus temu perdua.

Maka dari itu nomor 2, buat kamu yang emang jatuh cinta sama seseorang, jangan berlebihan tapi jangan kurang juga gitu. Nomor 2, jangan berlebihan sampai naruh semua lagu itu tentang dia gitu, ataupun menyukai lagu yang sebenarnya kamu gak suka gitu, tapi karena dia suka aku paksain suka deh gitu. Gak usah tuh nomor 2, jangan berlebihan. Kalau misalnya dia suka gitu ya kita sebatas tahu aja tuh nomor 2, jangan yang berlebihan sampai harus memaksakan. Karena setiap orang itu punya taste yang beda, punya selera yang beda ya tuh nomor 2. Jadi mau gimana pun gitu, mau dipaksain pun gitu, kalau misalnya kamu emang gak suka ya gak bakal nyampe sih. Gak bakal klop juga maksudnya. Nah karena udah 50 menit lepas dari jam 9 tuh nomor 2, nanti di jam 10 Cakar bakal balik lagi buat bawain kamu info penutup hari. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun sarung asal Bugis atau yang lebih dikenal dengan sebutan sarung Bugis memiliki tampilan yang mewah dan berkelas. Pemakainya akan terlihat spesial karena tenunan kain ini berasal dari bahan sutra dengan rangkaian benang emas dan perak. Busana tradisional Makassar ini juga menampilkan perpaduan warna yang ramai dengan motif kotak, sehingga kain yang satu ini sangat cocok untuk dikenakan dalam berbagai acara pesta.

5,3 RRI Pro 2 dan Pasar Cemang terbaik kamu. Masih barengan sama Cakra Temu Pro 2, udah di jam 10. Itu artinya Cakra bakal bawain kamu info penutup hari ini. Karena tadi terakhir Cakra ngebahas musik-musik nih Temu Pro 2. Ini yang satu ini masih sejalan ya, masih setopik juga nih Temu Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu adalah penggemar K-pop gitu ya pada zaman itu Temu Pro 2. Sekarang Temu Pro 2 minat warga negara Republik Indonesia ini Temu Pro 2. Jadi menurun soal musik K-pop Temu Pro 2. Ini bergeser ke karya musisi lokal di Spotify Temu Pro 2. Jadi dominasi musik lokal di Indonesia itu semakin terlihat di tengah menurunnya minat masyarakat nih terhadap genre K-pop. Dan berdasarkan data Spotify Daily Chart yang dibagikan akun X Treasure Lab Temu Pro 2, Indonesia menjadi negara dengan persentase minat K-pop terendah dibandingin 4 negara Asia Tenggara lainnya, yaitu Filipina, Thailand, Malaysia, dan juga Singapura Temu Pro 2. Kondisi ini menunjukkan perubahan preferensi ya Temu Pro 2 soal pendengar yang kini semakin banyak menikmati karya musisi dalam negeri. Ya, sekarang banyak banget Temu Pro 2 musisi dalam negeri yang Cakra

Pina tadi Cakra nonton round festival yang ada bara suaranya tuh berdua. Nah, tren ini dinilai menjadi salah satu faktor yang bikin karya lokal itu tuh berdua lebih mendominasi tangga lagu digital tuh berdua. Sekaligus memperlihatkan nih bahwa industri musik Indonesia sekarang punya daya saing yang makin besar nih di kawasan Asia Tenggara.

Konstruksi TCI telah mengumumkan bahwa pesawat tanpa awak Tifren akan mengudara di atas meja kerja para karyawan yang menolak pulang saat waktu sudah larut malam alias lembur. Mereka yang enggan pulang akan diputarkan rekaman lagu Auld Lang Syne. Lazimnya lagu yang berasal dari puisi gubahan Robert Burns ini diputar di toko-toko Jepang sebagai peringatan bahwa mereka bersiap tutup. Pihak TCI berharap drone yang diproduksi oleh Blue Innovation and Telecoms Company

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar. Ya, Tumu Pro 2 masih barengan sama Cakra sampai nanti di kurang lebih di jam 11 Tumu Pro 2. Cakra masih bawain kamu info penutup hari nih. Yang satu ini Tumu Pro 2 datang dari BRIN ya, Tumu Pro 2, yaitu Badan Riset Inovasi Nasional. Kalau enggak salah sih kayak gitu Tumu Pro 2. Dan BRIN ini Tumu Pro 2 sedang mengembangkan inovasi rubber crossing plate atau RCP Tumu Pro 2, yaitu plat perlintasan kereta yang berbahan dasar karet yang dirancang untuk menggantikan material konvensional seperti beton dan aspal Tumu Pro 2. Material ini diklaim memiliki elastisitas yang tinggi Tumu Pro 2 dan mampu meredam getaran serta tahan terhadap cuaca tropis Indonesia Tumu Pro 2. Dan juga lebih aman karena permukaannya anti slip dan bisa mengurangi resiko kendaraan tergelincir atau tersangkut di rel Tumu Pro.

yang sesuai berdua. Dan juga terkait ini, selain meningkatkan keselamatan dan juga kenyamanan di perlintasan sebidang tumpu perdua, inovasi ini juga dinilai memiliki nilai strategis nih bagi hilirisasi karet alam Indonesia. Setelah kemarin ya tumpu perdua ada tragedi kecelakaan kereta tersebut, cepat banget ya BRIN langsung berinovasi nih tumpu perdua. Dengan daya tahan yang tinggi ini, tumpu perdua terhadap beban dan juga deformasi, teknologi RCP itu berpotensi menjadi standar baru nih infrastruktur perlintasan kereta yang lebih tahan lama, fleksibel dan juga ramah terhadap kondisi lingkungan di Indonesia. Tapi kita doakan ya tumpu perdua, semoga programnya cepat direalisasikan dan bisa langsung diganti dengan rel-rel kereta yang sekarang ya tumpu perdua, biar meminimalisir tragedi-tragedi atau hal-hal yang tidak diinginkan itu biar nggak terjadi tumpu perdua kayak gitu.

Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yes, temu berdua masih di sini, nggak beranjak ya cakranya. Kalau misalnya kamu masih mendengarkan ini, temu berdua, buat kamu yang mau mengubah gaya hidup kamu menjadi lebih sehat lagi, cocok banget kalau misalnya kamu dengerin ini sekarang, temu berdua, karena cakra bakal memberikan kamu info-info ya, temu berdua, yang bisa mengubah gaya hidup kamu menjadi lebih sehat lagi. Yang penting adalah kalau misalnya udah tahu informasinya adalah dilakuin, temu berdua. Kalau misalnya tahu informasinya tapi nggak dilakuin, ya sama aja bohong dong. Kagak sehat-sehat tuh tubuh.

Lagi rame nih temu perdua soal hantavirus ya, temu perdua dari beberapa hari yang lalu gitu temu perdua. Jadi Kementerian Kesehatan itu sedang menghimbau masyarakat temu perdua, khususnya kamu yang lagi dengerin sekarang, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit virus hanta atau hantavirus. Salah satu langkah utama yang bisa dilakukan adalah menjaga kebersihan lingkungan dan juga menghindari kontak langsung dengan tikus maupun kotorannya temu perdua. Jadi pelaksana tugas atau PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes Tumpur 2 Andi Saguni mengatakan hantavirus berkaitan erat dengan hewan pengerat Tumpur 2, terutama tikus dan juga celurut. Ada juga celurit setahu cakrama. Ada ya Tumpur 2, celurut itu kayaknya lebih kecil daripada tikus Tumpur 2. Jadi resiko penularan ini bisa meningkat pada orang yang sering beraktivitas di area yang memungkinkan kontak dengan tikus Tumpur 2. Kelompok yang perlu lebih waspada antara lain adalah petugas kebersihan, petani, pekerja konstruksi, pengendali hama, pekerja selokan, dan juga petugas laboratorium yang menangani hewan pembawa penyakit nih. Nah, Bapak Andi Saguni juga mengingatkan Tumpur 2 resiko yang bisa muncul nih waktu masyarakat beraktivitas di luar ruangan, termasuk waktu berkemah ataupun berada di lokasi yang berpotensi menjadi habitat tikus Tumpur 2. Jadi ada beberapa cara untuk mencegah hantavirus nih Tumpur 2 berdasarkan himbauan Kemenkes. Yang pertama, kamu harus cuci tangan pakai sabun Tumpur 2, itu wajib. Jadi menggunakan sabun, ataupun kalau misalnya nggak ada air dan sabun, kamu bisa menggunakan hand sanitizer. Nah, terutama setelah batuk atau bersin, dan juga setelah beraktivitas di luar rumah Tumpur 2. Selain cuci tangan pakai sabun Tumpur 2, kamu juga harus menghindari kontak langsung dengan tikus Tumpur 2, termasuk kotoran, urin, ataupun sekresinya Tumpur 2. Bisa menggunakan alat pelindung diri kalau misalnya harus membersihkan area yang diduga terkontaminasi Tumpur 2. Nggak cuma dua itu aja, tapi kamu juga harus jaga kebersihan rumah dan juga tempat kerja Tumpur 2, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi buat kamu Tumpur 2, kebersihan rumah dan tempat kerja ini sangat penting Tumpur 2. Kalau misalnya kamu menemukan jejak tikus ataupun celurut, itu pembersihannya sebaiknya dilakukan dengan metode wet cleaning atau pembersihan basah biar debu nggak beterbangan Tumpur 2. Gak cuma itu, tapi kamu bisa menyimpan makanan dan minuman kamu dengan aman biar nggak dimakan sama tikus.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Itu tadi lagunya Shawn Mendes Temu Perdua dengan If I Can't Have You gitu ya, Temu Perdua. Tapi kalau yang satu ini kamu harus gak boleh mendapatkan ya Temu Perdua, karena namanya hantavirus itu sangat berbahaya buat manusia, Temu Perdua. Tapi buat kamu yang belum tahu, hantavirus ini merupakan salah satu virus yang lagi diperbincangkan di seluruh jagat Indonesia ini, Temu Perdua. Karena ramai banget selama satu minggu ini isi TL-nya Cakra tuh isinya soal hantavirus semua. Tapi Temu Perdua, buat kamu yang belum tahu nih, Temu Perdua gimana sih sebenarnya penularan dari hantavirus ini, bisa nggak sih sebenarnya menular antar manusia? Jadi Temu Perdua, sekali lagi Cakra mau ngasih tahu kamu kalau misalnya Kementerian Kesehatan itu lagi mengingatkan masyarakat dan juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai infeksi hantavirus menyusul temuan klaster kasus di kapal pesiar MV Hondius nih. Masih dari pelaksana tugas Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes Temu Perdua, yaitu Bapak Andi Saguni, yang mengatakan pemahaman mengenai cara penularan penting buat masyarakat ya Temu Perdua, biar bisa dilakukan dan melakukan langkah pencegahan secara tepat nih Temu Perdua. Kemenkes juga menyebut Temu Perdua, penularan hantavirus ini juga perlu dipahami dari dua jalur, yaitu hewan pembawa penyakit dan juga penularan antar manusia dalam kondisi tertentu nih. Wah, harus hati-hati nih. Jadi Temu Perdua, kalau misalnya penularan dari hewan pembawa penyakit seperti yang Cakra bilang di informasi sebelumnya, itu bisa dari penyakit hewan bukan penyakit sih, bisa dibawa dari hewan pengerat Temu Perdua, seperti tikus ataupun celurut Temu Perdua. Dan virus ini Temu Perdua dapat menular saat seseorang kontak dengan gigitan, urin, feses, air liur, atau debu yang terkontaminasi sekresi dan sekresi hewan tersebut Temu Perdua. Jadi perlu digarisbawahi juga adalah hewan pengerat yang terinfeksi dari penyakit hantavirus tersebut Temu Perdua. Nah, resiko paparan itu bisa meningkat pada orang yang bekerja ataupun beraktivitas di area yang memungkinkan kontak dengan virus, kontak dengan tikus ya Temu Perdua. Tikus dan juga virus sih sebenarnya. Dan kelompok tersebut antara lain adalah petugas kebersihan, petani, pekerja konstruksi, pengendali hama, pekerja selokan, dan juga petugas laboratorium yang menangani hewan pembawa penyakit. Andi juga mengingatkan Temu Perdua bahwa resiko paparan bisa muncul saat masyarakat beraktivitas di luar ruangan Temu Perdua. Dan juga itu kalau misalnya terjadi penularan dari hewan pembawa penyakit. Tapi penularan antar manusia itu juga sangat jarang terjadi Temu Perdua. Penularan ini dilaporkan terbatas pada hantavirus yang menyebabkan HPS atau hantavirus pulmonari sindrom Temu Perdua. Dan dengan jenis Andes di Amerika Serikat Temu Perdua, khususnya melalui kontak intens dan berkepanjangan. Nah, Bapak Andi juga menekankan Temu Perdua bahwa kondisi tersebut berbeda dengan hantavirus tipe HFRS atau hemorrhagic fever renal syndrome Temu Perdua yang ditemukan di Asia dan juga Eropa, termasuk Indonesia. Untuk tipe HFRS itu belum ada bukti penularan antar manusia Temu Perdua. Jadi tetap harus berhati-hati ya Temu Perdua, daripada kamu terkena virus yang tidak tahu nih sebenarnya udah ada obatnya atau belum ya. Harusnya sih udah ada ya Temu Perdua, tapi kita doakan kalau misalnya belum ada pun kita doakan cepat ada gitu, dan sudah ki semua virus-virus yang ada gitu. Udah cukup lah sama COVID-19, gak usah nambah-nambah lagi hantavirus.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, kendaraan listrik ternyata bukanlah teknologi baru loh, tapi sudah ada sejak abad ke-19. Kendaraan listrik pertama kali ditemukan pada 1832 oleh Robert Anderson di Skotlandia dan sempat berjaya di awal 1900-an karena lebih nyaman dan bebas polusi. Namun pada 1920-an, kendaraan ini mulai ditinggalkan akibat murahnya bahan bakar fosil dan berkembangnya infrastruktur SPBU. Baru pada 1970-an, krisis minyak membuat kendaraan listrik kembali dilirik. Lalu berkembang pesat sejak 2008 dengan inovasi Tesla dan kemajuan baterai lithium ion. Di Indonesia, kendaraan listrik mulai diperkenalkan oleh LIPI pada 2010, disusul proyek mobil Tucuksi dan Selo pada 2012, serta semakin didorong pemerintah dengan insentif pajak dan pengembangan infrastruktur sejak era Presiden Jokowi. Perjalanan kendaraan listrik memang penuh lika-liku, tapi kini semakin berkembang dan menjadi bagian dari industri otomotif modern.

Udah 58 menit lepas dari jam 10 temu perdua itu artinya Cakra harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih yang sudah mendengarkan RR Perdua dan Pasar dari tadi pagi sampai malam ini Cakra yang siaran. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis saya Muruk 70 dan Pasar, Cakra Yanuar bertugas pamit. Selamat malam temu perdua, selamat beraktivitas kembali. Udah tidur sih. Selamat beristirahat temu perdua dan sampai jumpa esok hari.

0: bertemu. Jazz Music Pro 2. Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman

0: Ikil, ikil, ikil, info gokil.
1: HP aku di mana ya?
0: Itu yang di tangan apaan? Ngerasa lemot? Minum air putih dulu. Kurang minum air putih, selain bisa menyebabkan dehidrasi, juga bisa mengganggu kerja otak dan kemampuan berpikir, sehingga bisa bikin konsentrasi dan daya ingat kamu jadi menurun.
1: Segar. Kamu udah minum air?
0: Itu air minum aku, Keles.

0: Apakah kamu tahu?
1: Danau Kakaban adalah danau air tawar yang sangat unik. Di dunia, tempat seperti ini hanya dijumpai di Danau Ubur-Ubur Palau di kawasan Tenggara Laut Pasifik. Sehingga, Pulau Kakaban merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang mempunyai danau di tengahnya. Danau ini terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan memiliki luas 5 km persegi dan tinggi 50 meter di tengah Kepulauan Kakaban. Air danau ini dulunya air laut yang terperangkap dan bercampur dengan air tanah dan air hujan sejak 2 juta tahun lalu, sehingga menyebabkan air ini menjadi air tawar. Perubahan pada air menyebabkan biota di danau ini berevolusi dan menciptakan suatu ekosistem tersendiri yang sangat unik. Para penyelam juga memberikan gambaran bahwa hewan-hewan di danau ini mempunyai cahaya lebih warna-warni ketika malam hari. Salah satu biota yang sangat banyak bisa kita jumpai adalah ubur-ubur yang tidak beracun,

Lisensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibong yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zini menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zini menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zini pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Baibong Hutton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zini memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zini, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zini merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zini tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zini pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemahan novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia

0: Tahukah kamu tahu?
1: Emisi karbon dioksida merupakan polusi terbesar yang mengancam kehidupan makhluk hidup yang mengandalkan oksigen untuk bernafas termasuk manusia. Meningkatnya jumlah karbon dioksida disebabkan oleh sisa gas buang dari miliaran aktivitas kendaraan bermotor, pabrik, maupun berbagai kegiatan yang bersumber dari suplai bahan bakar fosil. Meningkatnya emisi karbon juga berakibatnya pada meningkatnya suhu udara yang pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di permukaan bumi.

Kuman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

102 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali. Teman Pro 2, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya ini sumpah bagus banget. Sekalian ngemil enak kali ya. Habis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Ya, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan nggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernahkah kamu ngebayangin gimana jadinya kalau gak ada helm pas naik motor atau sepeda? Pasti ngeri banget ya. Tapi tahu gak sih siapa yang pertama kali nemuin benda pelindung kepala yang super penting ini? Sebenarnya, helm itu punya sejarah yang super panjang. Cikal bakal helm udah ada sejak zaman peradaban kuno. Tentara-tentara zaman dulu udah pakai semacam helm yang terbuat dari kulit, perunggu, atau besi buat melindungi kepala mereka pas perang. Bangsa Viking yang terkenal galak itu juga punya helm yang khas dengan tanduk di sampingnya. Tapi kalau ngomongin helm modern yang kita kenal sekarang, terutama helm sepeda dan motor, tokoh pentingnya adalah James Atkinson. Di tahun 1874, dia ngajuin paten untuk helm yang didesain khusus buat pengendara kebakaran di Inggris. Helmnya dibuat dari kulit keras yang dilapisi kanvas dan bisa nahan panas serta benturan. Jadi next time kalau pakai helm, ingat ya bahwa benda pelindung kepala ini yang punya sejarah super panjang dan telah menyelamatkan jutaan nyawa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Just Music Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Perlu kita ketahui bahwa penggunaan tisu yang selalu kita gunakan setiap saat ternyata menjadi penyumbang masalah lingkungan yang serius dan mampu membahayakan bumi. Penelitian dari Simple Ecology menyebut industri tisu dan kertas menempati peringkat ketiga penyumbang emisi gas terbesar dalam skema pemanasan global. Hampir semua tisu yang kita temukan di supermarket terbuat dari pohon ketimbang dari kertas daur ulang. Data dari situs Earth Buddies menemukan fakta pemakaian tisu di Hong Kong pada tahun 2014 setiap harinya mencapai 668 ton. Itu setara dengan 11.300 pohon dan 13 juta galon air yang digunakan untuk memenuhi pembuatan bahan baku tisu. Pembuatan tisu juga tidak terlepas dari bahan kimia yaitu klorin yang membuat tisu berwarna lebih putih serta terasa lebih lembut. Tetapi limbah yang dihasilkan ini dapat mencemari air. Karena efek yang ditimbulkan inilah yang mengharuskan kita lebih bijak dalam menggunakan tisu, contohnya mengganti dengan produk berbahan kain dan pilih tisu yang berbahan 3-free.

0: Dear Remaja Indonesia.
1: Indonesia telah berubah.
2: Dulu kita berperang melawan penjajah.
3: Kini kita berjuang melawan intoleransi.
4: Dulu pemuda pendiri tonggak reformasi.
5: Kini pendobrak zaman dengan teknologi.
6: Kreativitas itu penting.
7: Eksistensi itu harus.
8: Karena itu adalah bagian mencari jati diri.
9: Namun banyak juga yang nyinyir. Katanya remaja sekarang
10: malaslah, hidupnya gampanglah, manjalah.
11: Beda dengan zaman papa mama, nenek kakek, buyut embah dulu.
12: Setiap zaman kan punya tantangannya masing-masing ya.
13: Pesan ini untuk remaja Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja, kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.

0: Waktunya kentongan.
1: Hujan es termasuk dalam kategori fenomena ekstrim dan jarang terjadi di Indonesia. Sehingga kemunculan fenomena ini biasanya akan langsung menarik minat masyarakat. Terjadinya hujan es di Indonesia erat kaitannya dengan masalah perubahan lingkungan seperti suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Proses terjadinya hujan es sebenarnya tak jauh berbeda dengan hujan air biasa. Yang membedakannya adalah pada proses kondensasi atau penguapan. Proses kondensasi adalah saat uap air berubah menjadi partikel-partikel es yang dipengaruhi oleh suhu udara rendah di ketinggian. Faktor penyebab hujan es biasanya adalah peralihan musim atau pancaroba dan adanya awan cumulonimbus di suatu wilayah tertentu. Proses hujan diawali dengan kondensasi uap air teramat dingin yang melewati atmosfer di lapisan atas level beku. Es yang terbentuk umumnya memiliki ukuran besar, yang mana dari proses tersebut hujan es bisa muncul dengan dua cara. Pertama, saat kumpulan es yang besar di atmosfer turun ke area lebih rendah dan hangat, maka terjadi hujan. Hanya saja, kadang tidak semua es akan mencair sempurna dan menjadikannya hujan es. Yang kedua, proses lain munculnya hujan es melalui kejadian riming. Ini adalah keadaan saat uap air yang dingin tertarik ke permukaan benih-benih es. Proses mengembun yang mendadak ini memicu terbentuknya es dengan ukuran yang besar dan jatuh ke bumi sebagai hujan es.
2: Just music.

gitu-gitu berarti aku ukirlah pasir. Ukir pinaku waktu ning karu pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajem.

dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Saatnya info Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2, sekarang saja kamu dengarkan Info Pro 2 di hari ini 18 Mei 2026 bersama Maritia. Kepala Unit Pasar Badung, Ikomang Sutrisna mengakui meski didominasi warga lokal, namun wisatawan mancanegara juga kerap mengunjungi Pasar Badung. Dikatakan para wisman tersebut sering membeli rempah-rempah, terutama untuk yang jenis serbuk seperti vanili dan cabai. Ikomang Sutrisna menambahkan wisman seperti dari Amerika, Australia, dan India tersebut berkunjung ke Pasar Badung sekaligus ke Pasar Seni Kumbasari di sebelahnya untuk mencari produk kesenian. Di samping itu, Tuan Pro 2, pengurus Yayasan Vihara Buddha Sakyamuni, Sudiyarta Indrajaya mengatakan 8 orang biksunya melakukan tradisi pindapata serangkaian Trisuci Waisak 2570 yang puncaknya pada 31 Mei mendatang.

Di pencerluaskan dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Good morning teman 2 and welcome to Morning 5. Hello, this is falling in love. Ya itu dia tadi ya teman 2 juga bareng sama Ramen Girl. Yang menjadi pembukaan di pagi-pagi ini dengan lagu yang semangat banget teman 2. Pastinya dia semangat banget buat nemenin kamu sampai jam 10 pagi nantinya teman 2. Udah banyak banget juga lagu-lagu semangat di pagi hari ini buat nemenin kamu di pagi hari yang gloomy-gloomy ini teman 2. Ini kayaknya bakalan mostly cuaca di Bali bakalan mendung-mendung hujan gini sih teman 2. Daripada kemungkinan-kemungkinan, mending nanti Tia bakalan update info perakiran cuaca spesial buat kamu. But after this song, so don't go anywhere teman 2. Stay tune terus di sini aja di 95.3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Badung diperkirakan berawan dengan suhu berkisar di angka 24 hingga 31 derajat Celcius. Setelah Badung, kita geser ke Gianyar yang diperkirakan hujan ringan di suhu berkisar angka 23 hingga 30 derajat Celcius. Geser ke Klungkung. Klungkung diperkirakan hujan ringan 42 dengan suhu berkisar di angka 24 hingga 31 derajat Celcius. Tetap panas ya Gumi Klungkung nih ya 42. Kita geser ke Bangli, diperkirakan hujan ringan suhu berkisar di angka 21 hingga 24 derajat Celcius. Karangasem diperkirakan hujan ringan dengan suhu berkisar di angka 21 hingga 27 derajat Celcius. Buleleng berawan, suhu di angka 24 hingga 30 derajat Celcius. Last but not least, Denpasar City ini diperkirakan berawan, teman-teman, dengan suhu yang bombastis berkisar di angka 24 hingga 33 derajat Celcius. Well, panas banget ini, teman-teman. So, pertajam sunscreen kamu meskipun pagi-pagi ini gloomy ya, teman-teman. Tapi apakah gloomy ini akan berlanjut? Apakah menuju hujan atau akan menuju panas 33 derajat? Pokoknya pertajam sunscreen kamu dan sedia payung sebelum hujan. Tapi kalau misalnya kamu perlu hiburan atau ada yang nemani di pagi hari ini, sedia RRI Pro 2 dan pasar dong, boleh.

Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya ini sumpah bagus banget. Sekalian ngemil enak kali ya. Yah, abis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Yah, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan nggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

dari sana kita geser ya ke sekitaran Hayam Buruk, terpantau ramai di pagi hari ini teman-teman. 22 terpantau masih ramai sekali orang-orang yang berangkat kerja, terpantau di depan kantor juga ramai yang berangkat kerja, berangkat sekolah juga teman-teman. 22 di sekitaran Jalan Raya Puputan, sekitaran Cokong Trosna terpantau lengang teman-teman. 22 di sekitaran Sudirman terpantau padat teman-teman. 22 di sekitaran Diponegoro juga terpantau padat, menuju Tirkumar terpantau ramai cenderung padat teman-teman. 22 sekitaran Emang Bonjol terpantau ramai juga. Di sekitaran Pomogan juga terpantau ramai di pagi hari ini teman-teman. 22 jadi jalan raya terpantau lagi aktif-aktifnya di pagi hari ini. Di sekitaran bypass Ngurah Rai juga terpantau ramai di sekitaran Pesanggaran teman-teman. 22 jalan tol Bali Mandara terpantau lengang ya teman-teman. 22 turun ke Tugu Ngurah Rai Nusa Dua terpantau ramai lancar teman-teman. 22 sekitaran Kuta Selatan terpantau ramai lancar di pagi hari ini. Jadi teman-teman 22 terpantau jalanan di Bali ramai ya di pagi hari ini. Pasti kebanyakan ini lagi bawa kendaraan semua pastinya, that's why ramai of course. Jadi teman-teman 22 fokus kalau kamu lagi berkendara di pagi hari ini, pastiin kamu dalam keadaan yang tidak mengantuk juga teman-teman 22. Kalau kamu ngantuk, menepi dulu sebentar, it's okay teman-teman 22. Tidak ada kata harus sampai di situasi yang seperti itu. Jadi jangan paksakan apapun ya teman-teman 22. Kalau kamu berkendara, pelan-pelan aja dan pastinya ingat pakai safety belt kalau kamu lagi berkendara roda 4. Dan kalau berkendara roda 2, jangan main-main HP, fokus nyetir aja, fokus bawa motornya teman-teman 22 dan pastinya hati-hati di jalan. Ya, tetap nemenin kamu sampai jam 10 pagi pastinya di sini aja di 95,3 Pro 2 FM.

0: Waktunya kentongan.
1: Earthquake Warning Alert System adalah sebuah sistem yang berfungsi memberikan tanda peringatan gempa bumi kepada masyarakat secara otomatis dan sangat cepat. Sistem peringatan dini ini diharapkan dapat meningkatkan rasa aman sekaligus kewaspadaan masyarakat di daerah-daerah rawan bencana gempa bumi yang frekuensinya terus meningkat. EWAS memberi tanda peringatan gempa bumi berupa bunyi sirene yang keras di tengah masyarakat tepat saat guncangan gempa terjadi. EWAS efektif mendeteksi guncangan gempa dan membunyikan alarm peringatan dalam waktu kurang dari 5 detik.
2: RRI Radio Tangga Bencana.
3: Tutorial Tasiaga Bencana. Bencana bisa terjadi kapan saja. Tasiaga bencana bisa kamu manfaatkan jika bencana tiba-tiba terjadi. Isinya apa aja sih? Ada yang tahu nggak?
4: Aku tahu. 1. Air minum untuk 3-10 hari. 2. Makanan untuk 3-10 hari. 3. Obat P3K. 4. Obat-obatan pribadi. 5. Lampu senter dan ekstra baterai. 6. Radio dan ekstra baterai. 7. Uang dan dokumen penting. 8. Baju, jaket, dan sepatu. 9. Peralatan serbaguna kayak peluit, sarung tangan, pisau, dan masker. 10. Pembersih higienis.
3: That's right! Bencana bisa terjadi kapan aja. Selalu prepare biar nggak keteter.

95,3 Pro 2 FM. Ya, sudah tadi Jazlyn yang sudah tiap putarkan spesial buat kamu in 7.0. Karena pas banget ya tadi main dari friend of mine dari Jazlyn keputar di jam 7 pagi teman Pro 2. And ya, jam 7 pagi sekarang artinya kita sudah bergeser ke topik-topik yang seru teman Pro 2 buat nemenin kamu sama jam 9 nantinya. Dan eng-eng-eng selama 2 jam ke depan ya teman Pro 2, kita bakal bahas sesuatu yang serius gak serius nih. Serius kalau kamu laksanakan dengan baik, gak serius kalau kamu main-main teman Pro 2. Apa sih maksudnya? Langsung aja kepoin Instagram kita untuk topik kita di pagi hari ini teman Pro 2. Sudah ada 3 kata teman Pro 2 yang sering banget diucapkan, sering banget kamu dengar teman Pro 2, tapi kok susah ya buat dilakuin buat diri sendiri. Kayak ngasih orang saran tuh bagus-bagus banget gitu loh, jangan kayak gini, jangan kayak gitu. Tapi kalau diri sendiri yang ngejalanin kayak, "Loh, kok ternyata aku sendiri enggak bisa." Gitu lah teman Pro 2. Ada apa ini dunia, ada apa ya? Ada banget deh kebingungannya teman Pro 2. Nanti kita bakalan bahas selama 2 jam ke depan. Dan pastiin kamu juga vote di story Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Bentar lagi tuh ya bakal spill, tapi setelah lagu-lagu yang berikut ini. So don't go anywhere and langsung kepoin Instagram kita di RRI Pro 2 Denpasar. Di follow, di like semuanya, komen-komen pokoknya postingan kita. Dan langsung vote di story Instagram @RRI Pro 2 Denpasar. Let's go!

Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya ini sumpah bagus banget. Sekalian ngemil enak kali ya. Habis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Ya, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan enggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri.

Ya sudah dia tadi Bazzi dengan Mine. Ya sih dia milikku ya teman dua. Punyanya Bazzi teman dua, tapi bukan punyaku. Punyaku belum ada. Siapa ini punyaku? Punyaku adalah diriku sendiri. But by the way, Baswe 92, kamu jangan lupa kepoin Instagram punyaku, bukan punyaku banget, punya Pro 2 ya, karena sudah terpop up ya topik obrolan kita selama 2 jam ke depan yang ada di story Instagram terakhir RRI Pro 2 dan Basa. Ya, 92, sering diucapkan tapi sulit dilakukan. Apaan tuh? Ya, 92, sudah ada 3 kata yang kayak sering banget terdengar, sering banget diucapkan ya 92, tapi ternyata susah banget nih untuk dilakukan. First of all adalah konsisten 92. Ini kata keramat banget gak sih 92? Kalau beda aja sehari dengan kegiatan yang pengen kamu konsistenkan itu, langsung buyar kata konsisten itu 92. Udah gak ada artinya kalau kamu enggak konsisten. Apa sih kata lain konsisten 92? Enggak sistematis, enggak, ya intinya enggak konsisten. Kata kedua 92, ikhlas. Ini adalah kata yang benar-benar sering banget terdengar 92, kayak ayo yang ikhlas, kamu harus ikhlas, apapun yang terjadi kamu harus ikhlas. Atau yang terakhir, bersyukur. Beh, ini mah kata yang banyak banget ada di lagu, banyak ada yang di puisi, sering banget diucapkan kalau misalnya di fase-fase yang lagi rendah-rendahnya atau lagi tinggi-tingginya juga 92. Tapi apakah itu bisa cuma sekedar ucapan doang? Bukan hal yang beneran disyukuri 92? Ini kata bersyukur ini juga bisa diubah-ubah juga ya. Jadi kayak syukurin itu sebenarnya maksudnya adalah kayak kamu bersyukur loh, kamu misalnya lukanya segitu aja, agut gitu ya bahasa Balinya 92. Tapi kadang memang disalahgunakan atau disalahartikan sama orang-orang. So 92, kata apa nih yang sebenarnya kayak sering banget kamu dengar tapi susah banget kalau dilakukan 92? Apakah kata konsisten itu tadi, ikhlas atau bersyukur? Langsung aja 92 di vote sekarang juga di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar, karena ini juga keluhan dari Tia sendiri ya, kayak ngerasa sering banget kata-kata ini terdengar tapi kok kayak susah banget untuk dilanjutkan terus menerus ya 92. Kita kulik lagi deh lebih jauh setelah lagu High

Memang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
2: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
1: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Yes, you are still listening 95.3 RRI Pro 2 dan Pasar. Ya, sama Pro 2, gimana nih? Kamu sudah bangun dong ya pastinya di pagi hari ini. Kalau kamu nggak bangun di pagi hari ini, gimana mau konsisten berangkat kerja tepat waktu, teman Pro 2? Gimana ya kalau bahas konsisten bangun pagi, konsisten tidak telat, konsisten makan dengan waktu yang benar. Itu adalah konsisten yang sampai sekarang Tia masih menjadikan resolusi 2026 alias belum tercapai dengan sempurna, teman gue dua. Tapi konsistensi itu sebenarnya apa sih?

Konsistensi, ketetapan dan kemantapan dalam bertindak. Ketaatasasan. Nah, kamu bingung lah kalau mau kode. Ketaatasasan. Nah, itu dia. Kebijakan pemerintah mencerminkan sesuatu dalam menghadapi pembangunan yang sedang kita laksanakan. Kekentalan, agar-agar, maksudnya ke agar-agar. Kepadatan atau kepejalan atau ketetalan jaringan yang menyusun bagian tubuh buah. Bisa juga ketahanan suatu material terhadap perubahan bentuk atau perpecahan, derajat kohesi atau adhesi massa tanah. Kontekstualnya masuk ke linguistik, 92 kualitas keterjemahan yang diperoleh dengan menerjemahkan ungkapan yang cocok untuk konteks tertentu dan bukannya untuk semua konteks. Nah, jadi secara umum ya, penjelasan pertama 82, konsistensi itu adalah ketetapan atau kemantapan dalam bentuk bertindak. Kamu sangat mantap untuk konsisten. Nah, konsisten itu adalah kamu fokus atau serius untuk bertindak suatu hal secara berulang 82 dan terus menerus, jadinya kamu yakin untuk melakukan itu. Mantap 82, sesuai arti dari KBBI ya. So, 82, kalau kamu tidak mantap untuk melakukan seperti bangun pagi, sarapan pagi, terus habis itu kerja nggak telat, nah itu berarti kamu tidak mantap dalam menjalani hidup ini. Masih ada bayang-bayang yang belum selesai kalau kayak gitu, 82. So, jadi kalau misalnya kamu udah menetapkan misalnya resolusi 2026 menabung gitu misalnya, ya udah kamu harus konsisten menabung atau mantap dengan tindakan yang akan kamu lakukan itu 82, daripada kamu malah menunda-nunda. Jadi jangan ditunda-tunda ya semuanya 82, termasuk kalau misalnya kamu pengen request lagu kesayangan kamu nih 82. Jangan khawatir, jangan ragu-ragu, langsung sekarang juga mantapkan pilihan kamu buat request langsung ke WhatsApp kita di 089 6200 39100.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: This is your radio.
4: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3 Pro 2 RRI Denpasar.

Yes, itu dia tadi One OK Rock yang baru aja habis konser ya teman Pro 2, yang gara-gara FYP Kalu tuh loh teman Pro 2. Nah itu beneran FYP banget di Instagramnya Tia, dan benar-benar bocil loh teman Pro 2 dengerin One OK Rock. Jadi gak ada salahnya ya, semua musik itu bagus teman Pro 2, asalkan kamu emang gak mengganggu orang lain. Tapi by the way, anyway, bahas gue teman Pro 2, bahas konten nih teman Pro 2. Jangan lupa kepoin konten-konten dari Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Apalagi story yang terbaru kita nih teman Pro 2, bahas dari topik obrolan kita in this morning. Ya teman Pro 2, this morning kita masih membahas ya tentang kata-kata. Kata-kata hari ini, bukan dong, kata-kata yang sering diucapkan tapi sulit untuk dilakukan teman Pro 2. Tadi kita udah bahas konsisten nih, tapi kalau kamu sendiri gimana teman Pro 2? Apakah kamu sudah cukup konsisten? Kalau 100% konsisten dia yakin susah, tapi kalau misalnya cukup konsisten mungkin bisa teman Pro 2. Buat kamu sendiri gimana nih teman Pro 2? Apakah kamu sudah merasa menjadi orang yang ikhlas, yang tulus ikhlas teman Pro 2? Kalau kamu adalah orang yang ikhlas, please ajarin Tia teman Pro 2. Karena kata ikhlas ini adalah bumerang banget gak sih teman Pro 2? Benar-benar kayak kadang ikhlas tuh menjadi sesuatu yang benar, kadang ikhlas tuh menjadi sesuatu yang salah, atau kita juga dijadiin apa ya teman Pro 2? Ya, karena kita terlalu baik, terlalu ikhlas juga dimanfaatkan. Nah itu dia kata-kata yang harus diganti teman Pro 2. Ya teman Pro 2, kalau misalnya dari kiblatnya ya teman Pro 2, kata ikhlas ini ya teman Pro 2 adalah melakukan perbuatan baik atau ibadah semata-mata mengharapkan ridho Allah teman Pro 2, tanpa mengharapkan pujian, imbalan atau pengakuan dari manusia. Ini adalah kunci hati yang tetap tenang teman Pro 2. Ini Tia kutip dari Basnas Kabupaten Trenggalek. Ya kalau udah kata ikhlas tuh pasti gak jauh-jauh dari kebatinan teman Pro 2. Karena kayak kita harus tulus ikhlas, kita harus fokus dengan, harus benar-benar dengan hati yang tulus, hati yang bersih gitu ya teman Pro 2. Tapi realitanya kok kayak ada aja gitu loh. Memang ya teman Pro 2, godaan-godaan buruk itu selalu mengganggu dari kata ikhlas ini teman Pro 2. Jadi memang ya teman Pro 2, hakikat dari ikhlas itu memang memerlukan yang namanya kemurnian hati. Jadi kalau misalnya kamu masih nih teman Pro 2 kayak kok dia kayak gitu, kok dia kayak gini, nah itu belum niat dengan baik tuh teman Pro 2. Karena hati bersih ini ya teman Pro 2, dari motivasi duniawi seperti ingin terlihat soleh, senjungan, atau memang adalah pengen terlihat ya dengan lebih baik lah daripada sebelumnya teman Pro 2. Ya kamu juga harus berlapang dada ya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya ciri-ciri orang yang ikhlas nih teman Pro 2, kan sekarang banyak tuh tren kayak ini adalah ciri-ciri viewers A. Nah ini adalah orang dengan ciri-ciri yang memang punya sifat dan niat yang ikhlas teman Pro 2. Yang pertama adalah tidak terpengaruh pujian dan hinaan. Selain itu orang-orang yang ikhlas itu adalah orang yang memang ini berkaitan dengan yang ketiga, senantiasa bersyukur teman Pro 2. Jadi kurang-kurangin deh kamu jadi people pleaser, kurang-kurangin juga kamu pengen dipuji-puji atau pengen hal yang berbalik kepada kamu teman Pro 2. Jadi memang di hidup ini kita harus gak jauh-jauh juga dari kata ikhlas.

0: Waktunya Kentongan.
1: Banjir bandang atau air bah adalah banjir besar yang datang secara tiba-tiba dengan meluap, menggenangi, dan mengalir deras menghanyutkan benda-benda besar seperti kayu dan sebagainya. Banjir ini terjadi secara tiba-tiba di daerah permukaan rendah akibat hujan yang turun terus-menerus. Banjir bandang terjadi saat penjenuhan air terhadap tanah di wilayah tersebut berlangsung dengan sangat cepat hingga tidak dapat diserap lagi. Air yang tergenang lalu berkumpul di daerah-daerah dengan permukaan rendah dan mengalir dengan cepat ke daerah yang lebih rendah. Akibatnya, segala macam benda yang dilewatinya dikelilingi air dengan tiba-tiba. Banjir bandang dapat mengakibatkan kerugian